0: menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazar sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
0: Kerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
2: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
3: ya,
2: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Laporan khusus.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
6: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
7: Ya, bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
5: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
5: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
9: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
5: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
10: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
11: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
12: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
17: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
18: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
17: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
18: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
19: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
18: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
20: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
16: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabakoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTI ke-31 Tingkat Nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabakoh Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabakoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
15: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrel. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan ya pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di hari ini Selasa 15 September 2026. Dan Anda pun juga bisa terus mengupdate informasi baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Pendengar, Komandan Kodim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD mengingatkan warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS untuk menerapkan nilai Sipa Katau, Sipa Kalebi dan Sipa Kainge. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Aula Gedung RRI Fakfak Minggu 13 September 2026. Wahlin mengatakan nilai-nilai tersebut memiliki makna penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Menurutnya, masyarakat perlu saling menghormati, memuliakan serta mengingatkan dalam kebaikan. Ia juga menjelaskan Sipa Katau mengandung makna saling memanusiakan dan menghormati orang lain. Nilai Sipa Kalebi berarti saling memuliakan, sedangkan Sipa Kainge merupakan sikap saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik. Menurut Wahlin, penerapan nilai-nilai tersebut sangat penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang hidup di perantauan. Nilai itu dapat menjadi dasar untuk menjaga hubungan kekeluargaan di tengah perbedaan latar belakang dan kondisi kehidupan. Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan dalam organisasi KKSS Kabupaten Fakfak. Ia mengajak warga untuk saling mendukung dan tidak menjadikan keberhasilan orang lain sebagai alasan untuk saling iri. Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah menjadi momentum untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat persaudaraan.

0: macam Depu Rasa beda ya? Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya Depu Rasa lain kah? Depu galon juga kelihatan kusam, banyak goresan begini. Jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada Depu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah?
1: Bisa lah. Apalagi kalau ketom pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
0: Yang Depu nama BPA itu kah?
1: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
0: Wih, seram juga, Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
1: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun Depu air bening, tapi Depu galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

Es gabus atau es kue merupakan salah satu jenis jajanan tradisional Indonesia. Menurut sejarahnya, jajanan legendaris ini pertama kali populer di Indonesia sejak tahun 1970-an. Biasanya, es gabus memiliki lapisan berwarna-warni dengan tekstur unik, empuk, dan berpori. Ketika digigit, es gabus tidak sekedar es potong, namun tidak selembut es krim. Kelunakannya seperti gabus atau spons. Oleh karena itu, es ini diberi nama es gabus. Banyak sumber menyebutkan es gabus berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Meski begitu, es gabus terkenal di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat dan anak-anak. Es gabus dianggap sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, karena es gabus menggunakan bahan utama tepung hangkue, maka jajanan ini juga dianggap berasal dari kuliner Tionghoa. Ada tiga bahan utama pembuatan es gabus, yakni tepung hangkue, santan, dan gula pasir. Ketika bahan tersebut dicampur, kemudian dimasak dengan api kecil sambil diaduk sampai matang. Setelah itu, adonannya dituangkan ke loyang dan dibiarkan mendingin. Adonan yang sudah dingin dan tampak seperti kue lapis, kemudian dipotong sesuai selera, lalu disimpan di dalam freezer. Tinggal tunggu sampai membeku, maka es gabus segera siap dinikmati. Es gabus menjadi begitu populer sejak dijajakan di berbagai tempat seperti di sekolah, festival jajanan, atau dijual di warung sekitar permukiman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar untuk updatean informasi berikut ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id tentang dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Harabubnas ke-55 tahun 2026, seluruh insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus cek kesehatan gratis atau CKG. Pada Senin kemarin, 14 September 2026, berlangsung di area Bandara Frans Kaisiepo Biak menjelang puncak peringatan yang jatuh pada 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor, Simon Rumaropen menjelaskan bahwa panitia perayaan Harabubnas setiap tahunnya dilaksanakan secara bergilir antar sektor perhubungan. Ia pun berharap momentum ini mempererat tali silaturahmi antar seluruh insan perhubungan. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans Kaisiepo sekaligus Ketua Panitia Iwan Sanusi menyampaikan bahwa sebanyak 52 institusi turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan tahun ini. Ia pun menyebut rangkaian kegiatan juga mencakup lomba tumpeng berhadiah serta pembagian sekitar 110 door prize sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta. Kegiatan ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud komitmen insan perhubungan untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempererat persatuan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di pulau itu. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam. Di Bandara Supadio, Pontianak, Cilik Riut, Palangkara, dan H. Asan, Sampit, kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudi Setiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang berdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Yudi Setiawan menuturkan Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan prosedur service recovery activation. Para calon penumpang yang penerbangannya tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu. Yudi Setiawan meminta para calon penumpang tujuan Kalimantan untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya. General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, membenarkan 22 penerbangan rute Bandara Soekarno-Hatta Kalimantan dibatalkan. Pembatalan itu terjadi pada Minggu 13 September 2026 akibat kabut asap di 3 bandara di Kalimantan di bawah batas minimum penerbangan. Bandara itu adalah Supadio Pontianak, Bandara Cilik Riut Palangkaraya, dan Bandara H. Asan Sampit. Manajemen memastikan operasional secara keseluruhan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berjalan lancar.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh. Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mencatat ancaman cyber terjadi lonjakan yang berlipat-lipat pada 2026 ini. Alhasil merimbas pada aplikasi yang ada di tanah air. Direktur aplikasi Kemenekraf Tri Wahyudi di AIS BSD Tangerang pada Senin kemarin mengatakan dari Kemenekraf sudah membina dari para developer dan dari awal diajarkan juga mengenai dasar-dasar keamanan cyber agar aplikasi yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Menurutnya, dengan diajarkan dahulu keamanan cyber di awal, mereka akan bisa melakukan pen test sambil menyelesaikan aplikasinya. Menteri Ekraf Tuku Rifki Harsya mengatakan yang dimaksud dengan disampaikan jajarannya adalah langkah cepat, yakni dengan kolaborasi bersama dengan BSSN. Sebelumnya pendengar, Menteri Ekraf juga mengatakan aplikasi digital kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal itu mulai dari bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan hingga membangun usaha. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan industri aplikasi tidak sekadar berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi digital Indonesia.

0: sabunok na hagam iti papay, babayhin no na yun. At sa sen ni no medikiri, kitang yabelo kanan. Hadu, bahaya, babay Jojo. Hadu.
1: Pasih, ibu sa tabi. Ibat aja rin, benar tadi.
0: Itu lo, bo. Sen niya ibu, itu mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bo. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bo.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
3: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

38 menit berlalu dari pukul 10. Selamat siang untuk para pendengar semua tanpa terkecuali yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Saya juga masih setia temani Anda ya hingga nanti tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami terus hadirkan informasi untuk Anda dan berikut ini informasi terkait Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari ini Selasa 15 September 2026 pukul 1.23 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru, Sigitrian Alfian. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan. Larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Ketentuan itu berlaku di sepanjang Besuk Kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Potensi bahaya tersebut dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut. Selain itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Kawasan tersebut rawan terkena lontaran batu pijar. Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Kewaspadaan juga diperlukan di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terjadi aliran lahar. Masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan rawan bahaya erupsi. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Kita dengarkan kembali ya pilihan lagu-lagu hiburan, ada persembahan dari BCL alias Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

banjirop merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjirop juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjirop ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjirop tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika

0: kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengenai pendaftaran lowongan kerja di Puskesmas, baik ASN maupun non-ASN, hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing Puskesmas. Pendaftaran bisa secara online dengan mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit Puskesmas terkait, maupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat Puskesmas terdekat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketumpu tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depu beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, depu dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menulis

Mendengar tim SAR gabungan mengevakuasi 114 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Evakuasi tersebut dilakukan hingga Senin kemarin, 14 September 2026, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dengan rincian 108 korban selamat dan 6 meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sebanyak 114 korban telah ditemukan tim SAR gabungan di lokasi kecelakaan kapal tersebut. Dari jumlah itu, 108 korban selamat dan 6 lainnya meninggal dunia dalam proses evakuasi. Menurutnya, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban kapal Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan hingga kini. Upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan melibatkan kekuatan tambahan untuk mempercepat penemuan korban kecelakaan di perairan Masalembo. Dudi menyebut masih terdapat 129 korban yang dalam proses pencarian di lokasi kejadian. Kapal tersebut mengalami kecelakaan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Diketahui kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Minggu. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September 2026 sebelum mengalami kecelakaan di perairan tersebut. Informasi yang baru saja Anda simak ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Pendengaran, sebanyak 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi mengikuti Lomba Tilawah Disabilitas Netra pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Studio Catwalk BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang, Jawa Tengah. Person in Charge, PIC Majelis 3 Tartil dan Tilawah Disabilitas Netra MTQ Nasional, Muhammad Asyik mengatakan babak penyisihan berlangsung mulai Minggu hingga Kamis 17 September 2026, sedangkan babak final dijadwalkan pada Jumat 18 September 2026. Dalam perlombaan tersebut, peserta dapat membaca Al-Quran melalui hafalan maupun menggunakan Al-Quran Braille. Penampilan mereka dinilai oleh 9 anggota Dewan Hakim. Salah satu peserta, Ahmad Zainuddin dari Kori Disabilitas Netra asal Kota Semarang, mengatakan keikutsertaannya dalam MTQ Nasional bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Ia mengaku ingin memperdalam kemampuan dalam seni tilawah Al-Quran. Pendengar, keikutsertaan puluhan penyandang tunanetra dari berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari rangkaian MTQ Nasional yang memberikan ruang bagi peserta disabilitas netra untuk menunjukkan kemampuan dalam seni membaca Al-Quran.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang rumah ada sekolah pondok.
13: Ada?
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jeleka Wolet kembali temani Anda edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore nanti di pukul 18 menggantikan rekan saya Siti Nur Aisyah yang sudah temani Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Jam di tempat tugas saat ini pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar siang hari ini yang tengah menikmati suasana istirahat ya, sambil menikmati santap siang, kami hiasi ruang dengan Anda dengan pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Hingga nanti jelang pukul 13 saat kita jeda ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

0: Eh, hey, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah. Kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi tuh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

hitam bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paruh, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin-3 atau EDN-3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di Cina, Vietnam, dan Swedia.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa kolaborasi warisan budaya Indonesia yakni wayang dengan The Pokemon Company yang bertajuk Pok Wayang yang menjadi media promosi budaya Indonesia di kekancah dunia. Menbud menambahkan bahwa kolaborasi ini sekaligus diharapkan mampu menghadirkan berbagai elemen-elemen dari budaya, bahkan nilai-nilai yang berkaitan erat dengan budaya Indonesia. Wayang merupakan warisan budaya tak benda dunia yang telah diakui UNESCO. Wayang merupakan bagian dari tradisi Nusantara yang ia sebut sebagai bagian dari Mega Diversity Indonesia serta ekspresi budaya. Indonesia memiliki beragam jenis wayang, diantaranya ada di beberapa wilayah Indonesia memiliki ragam yang berbeda. Misalnya wayang kulit dari Jawa Tengah, wayang suket yang terbuat dari rumput dan alang-alang yang dianyam, hingga wayang sasak dari Pulau Lombok, NTB, dan lainnya. Bahkan terdapat wayang yang mendapatkan sentuhan dari kultur berbeda, misalnya wayang Potehi yang terinspirasi dari masyarakat Tionghoa. Dengan kolaborasi yang terjalin dengan Pokemon, pemerintah kembali menegaskan peran negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Kedepan budaya Indonesia mampu menjadi program untuk melestarikan dan memasarkan beragam warisan budaya melalui kreasi. Adapun Kementerian Kebudayaan secara aktif membuka kolaborasi lintas KL serta sektor swasta dalam memajukan dan mengembangkan warisan budaya dan tradisi Indonesia di kancah nasional dan global. Pada kesempatan yang sama, Chief Operating Officer The Pokemon Company Takato Utsunomiya mengatakan bahwa pihaknya melakukan proses yang panjang hingga akhirnya menghadirkan Pok Wayang yang lucu namun juga syarat akan budaya Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendongkrak fans Pokemon di Indonesia.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: kulit itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, sudah bisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, saya dengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia uang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan, bagaimana bisa investasi?
1: Kawan, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.

Pendengar Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini. Kementerian Kebudayaan resmi memulai revitalisasi Museum Majapahit di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap revitalisasi ini dapat mengubah persepsi museum tidak hanya sebagai tempat penyimpanan artefak, melainkan etalase peradaban agung Nusantara sekaligus penggerak ekosistem ekonomi budaya yang berkelanjutan. Upaya tersebut menurutnya merupakan langkah strategis yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan museum di Indonesia. Museum tidak lagi menjadi beban biaya atau cost center, melainkan sebagai penggerak ekonomi budaya sirkular yang mandiri dan memberi dampak ekonomi nyata bagi daerah sekitar. Keberhasilan konsep tersebut telah dibuktikan pada revitalisasi Museum Sriwijaya Dharma Kirti di KCBN Muara Jambi yang diresmikan bulan Juli lalu, di mana jumlah pengunjung mengalami lonjakan tajam hingga mencapai sekitar 6.000 pengunjung berbayar dalam satu hari akhir pekan. Adapun rancangan Museum Majapahit dikembangkan melalui mekanisme sayembara yang mengusung konsep ramah lingkungan, environmentally friendly, termasuk rencana pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya untuk efisiensi pemeliharaan jangka panjang. Selain itu, untuk menjangkau generasi muda, Museum Majapahit juga akan dilengkapi dengan ruang imersif, teknologi digital, dan ruang rekaman sejarah yang interaktif. Tidak hanya itu, apabila ada proses konstruksi ditemukan struktur arkeologis baru, area tersebut akan diintegrasikan secara langsung menjadi bagian dari koleksi in situ. Menteri Fadli juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi keberlanjutan warisan sejarah Nusantara. Museum Majapahit ini ke depan bisa menjadi The Grand Museum of Majapahit, sebuah enclave budaya yang kuat, hidup sebagai living heritage, serta menjadi ikon museum Indonesia di mata masyarakat dunia.

0: perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Dengar program satu Radio Republik Indonesia. Fak-fak selanjutnya ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasi dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti rail track mending. Mending sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sadi Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo pendengar, kami hadirkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Oke, saya terima dulu perdana yang sudah bergabung. Ada Nona Fika. Selamat siang, Nona Fika.
1: Selamat siang, Papa-Apa.
0: Dangdut adalah kita. Nona Fika, apa kabar?
1: Akhirnya Tuhan sehat, bersemangat, bahagia.
0: Bahagia, amin. Oke deh, silakan Nona Fika. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya apa-apa.
0: Oh iya. Iya, ada lagu dari Nasar Fahad, Baru Terasa. Kemudian Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Kamelia Malik, Renold Panggabean, Aduhai, Siti Badriah, Nikah Sama Kamu, Erna Sari Melati, kemudian Mary Andani, Prahara Cinta, Elvi Sukaisi, Pacarku, kemudian Roma Irama, Via Valen, Cuma Kamu, Lesti, Bukan Cinta Biasa, Rita Sugiarto, Idaman Hati, Rido Roma, Hanya Dia, Ona Sutra, Di Taman Asmara, Peti Vera, Sedang-sedang Saja, kemudian Ice Trisnawati, Dana Asmara.
1: Itu juga, Pacarku.
0: Yang mana?
1: Pacarku.
0: Oh, Pacarku. Oke, lagunya buat siapa? Sudah sayang, sudah selesai. Fika, sudah makan siang?
1: Setelahnya sudah setakut, setelah jadi
0: semakin
1: lagi.
0: Oh, oke deh.
1: Mau jadi orang sambil dengar lagi.
0: Oh iya, oke, silakan.
1: Angga masalah buat esoknya tugas, selamat bertugas, sehat selalu, melindungi esok sekeluarga anda di rumah.
0: Amin, terima kasih Nona Fika.
1: Jangan salam dapat yang lain di angin dalam sehat sekeluarga bunda es yang dari Manado dalam sehat kita di angin di kota dan jadi di Inggris dan lukis dan nasas di NCC
0: sama-sama Nona Fika. Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Nona Fika di Manado ya. Kemudian saya ke Bunda Christine di Toli-Toli. Selamat siang, Bunda.
2: Halo, selamat siang, Maika. Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bunda?
2: Baik-baik selalu. Kalau Maika, gimana?
0: Kabar saya juga baik. Silakan, Bunda mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya anu aja, Maika, Setangkai Bunga Padi.
0: Oh, oke. Okay. Lagunya buat siapa?
2: Salam yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya, salam kompak selalu. Bancut, Bang Bintang, Pratama, Pak Nasrun. Ada juga Alia, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Cahaya, Bu Rosna. Ada Ayu di Masohi, Ibu Ria di Jakarta, Ibu Sosi Saat Makassar ya, Bu Ahmad Irwan, Pak Iwan, Pak Andi Jambi ya, bersama Dita di Taliabu, Purnama Sari juga ya.
0: Okay.
2: Ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Busuklu Peraman, Pak Ustad, Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, ada Hadi, ada Bu Marcel, Ibu Ani di Kota Mobagu ya, ada Ibu Ani di Manado juga.
0: Okay.
2: Ada Bang Benito, ada Bang apa yang satu ya, Bang Chris juga di Manado. Buat sama-sama sudah ya, Pak Eka.
0: Okay, Bunda.
2: Buat Pak Eka, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
2: Makasih, Pak Eka. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Makasih buat Bunda Christine di Toli-Toli. Kemudian ada Hadi di Nias. Selamat siang, Hadi.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Eka.
0: Selamat siang juga. Apa kabar, Hadi?
3: Di Tuhan, kabarnya sehat selalu. Oke.
0: Okay,
3: kabar kakak gimana?
0: Kabar saya baik juga, sehat.
3: Oh, syukurlah kalau gitu ya. Cuaca gimana di sana, kakak?
0: Cuaca lagi mendung-mendung, nggak tahu, nggak jelas nih kalau bilang.
3: Mendung-mendung menggugat itu.
0: Mendung-mendung. Oke, mungkin ya. Mendung-mendung menggoda mungkin ya. Kenapa?
3: Mendung-mendung manja atau menggoda?
0: Menggoda. Yang pastinya itu mendung-mendung menggoda.
3: Aduh. Berarti ini ya, mendung itu terlalu begitu lah ya.
0: Iya,
3: apa namanya
0: gitu
3: itu?
0: Kan?
3: Jadi sehingga menggoda itu.
0: Menggoda, benar. Menggoda, makanya gitu.
3: Sama aja di sini juga ada mendung loh, Kak.
0: Oh gitu, mendung juga di sana.
3: Di sini ada ini, tidak begitu menggoda banget.
0: Oh gitu. Enggak apa-apa,
3: tidak.
0: Oh gitu. Oke, di sana mendungnya ini kan, tapi di sini mendungnya menggoda gitu kan.
3: Menggoda di sana.
0: Di sini menggoda.
3: Aku takut nanti lama-lama di udara. Nanti banyak yang menggoda.
0: Kenapa? Oke. Silakan. Adi mau dengar lagu apa nih siang hari ini? Nanti kamu digoda banyak nanti kamu.
3: Lagu apa aja itu, Kak? Oke, Kak.
0: Ada lagu dari Ice Trisnawati dan Asmara, kemudian Fethi Vera sedang-sedang saja. Ona Sutra di Taman Asmara, Rido Roma, Sonet Tuban Hanya Dia, Rita Sugiarto, Idaman Hati, kemudian Lesti, Bukan Cinta Biasa, Roma Irama, Via Valen, Cuma Kamu, Hari Putra, Fit Putri, Sempurnakan Cinta, Mary Andani, Prahara Cinta, Erna Sari, Melati, kemudian Siti Badriah, Nikah Sama Kamu, Kamilia Malik, Renal Panggabean, Aduhai, Nasar Fahad, Baru Terasa.
3: Apa itu tadi Hanya Dia aja ada tadi lagu itu?
0: Hanya dia. Oke.
3: Dari siapa tadi itu?
0: Rido Roma, Sonet Tuban.
3: Oh, Hanya Dia, oke. Mm-hmm. Saya belum pernah dengar suara lagunya itu.
0: Oh, belum pernah dengar. Nanti kamu dengar ya.
3: Oh. Iya, nanti saya dengar lewat radio lah ya.
0: Siap.
3: Oke. Boleh salam ya, Kak ya?
0: Silakan.
3: Enggak ada yang marah kalau udah semua menyalam.
0: Enggak apa-apa. Yang marah nanti kamu goda aja gitu kan.
3: Oke, pertama salamnya buat Kak Ika, selalu bertugas.
0: Terima kasih.
3: Tugas, semoga saya selalu bersama keluarga yang
0: Kak Ika. Amin.
3: Hati-hati pulang nanti karena cuaca nggak begitu bagus ya.
0: Betul sekali ya.
3: Nah, jadi buat ini juga ada Ibu Christine tadi di Tol ya.
0: Okay.
3: Terima kasih sapaannya. Ada yang Perdana Vika ya?
0: Iya, Vika.
3: Ada juga Sehat, ada Bang Putra Tengah, Bang Lai.
0: Oke.
3: Okay. Ada juga siapa ini, Bang Luhut. Ada Lumai Ciga juga, ada Sari di Banjarmasin. Ada Ibu Ratna, Ibu Dael juga ya.
0: Okay.
3: Bu Ali, Pak Freddy juga. Siapa lagi ya, Bang Bintang Pratama. Dan ada semuanya aja lah kayaknya.
0: Oke.
3: Dari A sampai Z tanpa terkecuali, ucapannya salam sehat, salam kumpas selalu di udara. Buat kakak, sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama,
3: tetap semangat ya, Kak. Dadah, gitu aja.
0: Bye.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Bye-bye, kakak.
0: Bye, Hadi. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Makasih buat Hadi di Nias ya. Kemudian ada Bang Lei di Kaltara. Selamat siang, Bang Lei.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah...
0: Iya, selamat siang Bang Lei, apa kabar?
4: Kabarnya sehat selalu.
0: Oke deh kalau gitu.
4: Lagi
0: lagi aktivitas atau lagi break nih Bang Lei?
4: Ini lagi terlihat selana, teman-teman dinas pasti pada.
0: Oh begitu, jadi, lagi prepare mau dinas. Oke, baik, silakan Bang Lei. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
4: Lagunya dari siapa tadi itu? Lupa sudah Bang Lei tadi. Soalnya tadi monitor, video. Pak, lama betul tadi kita lupa.
0: Oke, saya baca lagi deh, silakan. Ada Nasar Fahad Baru Terasa, kemudian Aduhai,
4: Kamel.
0: Kenapa?
4: Halo. Yang sedang-sedang saja sudah, Ma.
0: Yang sedang-sedang aja. Oh ya, boleh. Lagunya buat siapa? Silakan, Bang Lei.
4: Siapa tadi yang sedang-sedang saja tuh, Maika?
0: Fethi Vera.
4: Iya, itu sudah, no.
0: Oke deh. Lanjutkan, silakan.
4: Salamnya. Salamnya untuk tadi Bang Luhut, Bang Adi, dan juga untuk Cukmeme ya yang sudah lama tidak bergabung. Semoga Cukmeme sehat selalu. Ini dengar-dengar Cukmeme lagi dalam keadaan sakit, jadi kita ya doakan supaya Cukmeme lagi apa namanya sehat selalu gitu Mbak Eka.
0: Oke. Okay.
4: Iya. Lanjut untuk Bunda Natalia, Bang Darwin dan juga untuk Bang Putra Tengah ya. Dirangkul semua Mbak Eka. Kalau lama-lama itu disalamnya, kasihan di belakang.
0: Siap, oke.
4: Oke, ya kita selalu menghargai teman-teman yang lain toh.
0: Siap,
4: bergabung. Oke, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Makasih buat Bang Lady Kaltara ya. Kemudian ada Mayrona di Medan. Selamat siang. Selamat siang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bang Mayrona.
5: Iya. Betul, Mbak. Apa kabar Mbak Eka?
0: Kabar baik, Bang Mayrona. Bang Mayrona gimana kabarnya?
5: Wah, sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
5: Cuaca sangat lucu, cerah, adem-adem di sini.
0: Oh, siap kalau gitu. Silakan, Bang Mayrona. Ini mau dengar lagu apa, Bang?
5: Dari Nyaona Sutra di Taman Asmara.
0: Oke, okay, baik. Silakan, Bang Mayrona.
5: Oke, okay, salam-salamnya pertama banyak Mbak Eka. Baru buatnya yang pertama, baru Putra Tengah dan Nasrul, ada Purnam Besari, dan semua adalah Pak, para pecinta perdana ujian hari ini, Pak.
0: Iya, oke.
5: Oke, banyak-banyak dan banyak-banyak berdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mayrona di Medan ya, sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Bunda Ima.
6: Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat siang.
0: Oke.
6: Okay. Dalam mimpi nih.
0: Iya, iya, iya. Silakan Bunda Gima, apa kabar?
6: Kabar baik. Sehat. Cuacanya juga lagi panas membara.
0: Oke, okay, mantap kalau gitu. Silakan Bunda Gima mau dengar lagu apa nih?
6: Ada Eka kah ini?
0: Iya, sama Eka.
6: Lagu apa yang ada Eka siapkan?
0: Oke, okay, ada lagu dari Ice Trisnawati dan Asmara, kemudian Rita Sugiharto, Idaman Hati, Lesti Bukan Cinta Biasa, Roma Irama, Cuma Kamu, Hari Putra, Sempurnakan Cinta, Mary Andani, Prahara Cinta. Kemudian
6: Roma Irama, Cuma Kamu,
0: Roma Irama, oke, okay, silakan, lagunya buat siapa nih?
6: Salam pertama tentunya buat Adesa bersama operatornya, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Mm-hmm. Buat Bang Nasrun, selamat siang. Ada Bang Marcel, selamat siang Bang Marcel.
0: Yeah.
6: Ada Bang Luhut, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, terus ada Bang Darwin, Bang Ramadan, Bang Cakra, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, selamat siang. Pak Usu juga selamat siang. Buat Putra Tengah, selamat siang Putra, semoga sehat selalu di sana. Apa kabar? Terus buat sama-sama buat ada Bunda Ana juga di Sorong, ada Bapak Yanto, ada teman-teman di Serui, Jayapura, Nabire, semuanya tanpa kecuali. Selamat siang semua, salam sehat dan Tuhan memberkati. Buat Ade Eka, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang buat Bunda Ima di Maumere ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita. Dan baik pendengar, kalau belum ada yang ikutan, kita break dulu, kita nikmati lagu yang sudah di request di Pro Dangdut siang hari ini.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana dia cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, dia cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya, kau tak ada RRI-nya, ada di RRI Digital.
1: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Bunda Imba. Oh sorry, Putra Tengah. Bang Putra Tengah, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Eka.
0: Iya, Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita. Apa kabar?
1: Iya.
0: Bang Putra.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik.
0: Kabar baik, ya. Oke deh. Silakan Bang Putra mau dengar lagu apa nih? Lagunya siapa?
1: Daman Hati.
0: Ih, Daman Hati, Rita Sugiarto. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Yang pertama Mbak Eka, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Ada tadi Bang Mairona, Bang Lai juga, ada Bunda Natalia. Juga Bang Ajudin, Bang Hadi, Ibu Ratna, juga ada Bang Klik, Ibu Ellen juga, L, Malakika juga, kemudian ada Irman, Tepan Asrun, ada Bilang Pawa, Mas Lia, Bang Yunus, Bang Ucan, Kamsari, Atus, juga Rah, ada juga Bang Ucan, Bang Yunus, ya, juga Pak Junaidi, Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi, nah, Bang Darin, Pak Sabang, Bang Yoga, Bang Yoga, Nurjali Dosna, Pak Freddy Butri, Bang Luhut, dan semua-semua sudah. Semoga terhibur, selamat siang, juga ada satu kompak lain. Terima kasih, Deka.
0: Oke, terima kasih kembali, Bang Putra Tengga. Dangdut adalah kita, ya. Kemudian ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, silakan, apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah, sehat walafiat. Terakhir, ya.
0: Oh, oke, deh, kalau gitu. Silakan, Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
2: Eka, Alia juga.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, Pak, salam-salamnya.
2: Banyak diberkat Allah Subhanahu wa taala, harapan
0: sosial. Amin.
2: Keluarga. Putra Tengah yang barusan lewat, terima kasih banyak. Ada Bang Luhut juga di Tapat Uli Utara. Yang ada di Tumpung Mbak Nasrun juga di Sulawesi Tengah. Ada Mas Lua juga di sana. Bang Lee juga di sana, ada Mas Irwan di Bandung ya, ada Mas Jawa Iwan juga di Aceh juga ada, siapa lagi ya, Mbak Lili juga ada, Ima juga di sana ada, Suka di Manado ada Elis juga di Manado, selamat harapan ya juga selalu ada, Nasrun ada juga, Ucang juga yang di bawah-bawah ya, ada Rani di Ternate, ada Atus dari Jololo, selamat di harapan selalu, siapa lagi ya, ada di Nias, siapa yang di Nias itu,
0: Hadi,
2: siapa, Hai.
0: Hadi
2: ya, Bang Hadi, selamat siang selalu, Ibu siapa, Rosna juga, selamat di harapan selalu ya, ada siapa, itu dulu kira-kira yang ada kita pikirin, salam yang lain nanti berikut, doa ini di Kota Mabang, selamat yang harapkan ya, itu dulu Eka Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kemudian ada Bung Darwin, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pak Dalu.
0: Oke, silakan lagi, Bung Darwin. Apa kabar?
3: Lagunya kita sama Putra Tengah aja.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya.
3: Ya, semuanya saja. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang. Ya. Singkat, padat, dan jelas ya. Terima kasih buat Bung Darwin sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 14 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saya terima lagi yang sudah bergabung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
4: Halo.
0: Selamat siang, halo.
4: Selamat siang sama kakak siapa nih? Saya Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, silakan Andi di Jambi sama Eka.
4: Oke, Eka. Ya, saya mau request lagunya dari Moksin Atas. Sudah ada di format, Kak, ya?
0: Lagunya sudah di format, Bang Andi.
4: Apa saja lagunya, Kak?
0: Ada Nasar Fahad, Baru Terasa, Siti Badriah, Nikah Sama Kamu, Erna Sari Melati, kemudian Mary Andani, Prahara Cinta, Hari Putra, Sempurnakan Cinta, Lesti, Bukan Cinta Biasa, Ice Trisnawati, dan Asmara.
4: Hari Putra tadi, Kak.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa?
4: Lagunya pertama-tama buat kakak, selamat bagi selalu, semoga kakak diberi kesehatan, pakai umum rezeki, saudara melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika di Taliabu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saya di sana, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya bersama keluarga besarnya, saudara melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat putra tengah, sahabatku, selamat bagi selalu, Bunda Ima, Mere, Bu Putri bersama Pak Ferdi, selamat sehat, selamat bahagia. Ya, digabung saya dari A sampai Z jadi satu. Terima kasih, Kak Eka.
0: Selamat siang, bilang selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Bang Andi di Jambi ya. Ini nomornya banyak banget ya. Kayaknya ganti nomor mulu nih.

Baik, pendengar, itu tadi tiga penelpon sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau belum ada yang ikutan, kita break dulu ya. Kita nikmati lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, berdengar saya sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Ada Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, tapi panas cuaca ini.
0: Panas ya di sana ya Pak? Belum hujan sama sekali ya Pak ya?
1: Belum ada hujan ini.
0: Belum ada hujan, oke deh Pak. Yang penting sehat-sehat ya Pak Nasrun ya. Silakan Pak, mau ya, dengar lagu apa nih? Ada lagu dari ya, Nasar Fahad, Baru Terasa, Nick.
1: Sudah itu saja Mbak Nazar.
0: Oke. Silakan salam-salamnya.
1: Pertama Mbak Eka, sahabat tugas, saya selalu bebas semua kalau rumah dari Putra Tengah, dari Cendana, Juta Mamin, Lurjali, Oga Resna, dari Mas Sohi, ada Agat Rapa, Bersyukul, Bersyap, Pesan Makassar, ada Bung Lei, Bung Yusnus, ada Bung Leman, Predi, ada Ibu Tri, ada Ibu Resna, yang disebutkan ada Pak Lida Mas Lia, Ibu Kristin, Bunda Ima, ada ini juga di Kota Bago, Pak Madi, semuanya datang buat kecuali kepala. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Pak Nasrun ya di Palu, Sulawesi Tengah. Sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Saat nanti kita ikuti penyampaian dinamika Korwil 15 produksi RRI Sorong. Oke, ada Bunda Mas Lia di Parimo. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang. Dangdut
0: adalah
2: kita.
0: Assalamualaikum, Mbak Eka. Waalaikumsalam, Bunda Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sudah sehat ini, Pak.
0: Alhamdulillah, suaranya udah seksi lagi ya, Bunda Mas Lia ya.
2: Iya.
0: Agak nih, silakan. Ah, gitu melutu. Ya, oke. Okay. Bunda Mas Lia, silakan mau dengar lagu apa siang hari ini? Ada lagu dari Itje Trisnawati, Dana Asmara, Lesti Bukan Cinta Biasa, Mary Andani Prahara Cinta, Erna Sari Melati, dan Siti Badriah Nikah Sama Kamu.
2: Dana Asmara.
0: Dana Asmara. Oke okay deh. Lagunya buat siapa
2: kirim
0: nih?
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Nasrun, Bintang Pratama.
0: Oke.
2: Okay. Dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompakan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, doa yang sama buat
2: Terima
0: Bunda
2: kasih,
0: Maslian.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Mas Lia di Parimo ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kemudian ada Dika Taliabu. Selamat siang Dika. Halo, selamat siang Dika.
3: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita Dika. Silakan Dika, apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah kabarku baik kak.
0: Alhamdulillah. Silakan Dika, Dika mau.
3: Kalau kok?
0: Request
3: lagu. Bapak dulu Dika baru monitor kak.
0: Dika mohon maaf Dika karena waktunya udah nggak memungkinkan lagi ikutan lagu.
3: Iya, ikutin aja tadi.
0: Iya, nggak apa-apa ikutin lagu ikutin ya. Tadi ada salam dari Bang Andi ya, di Jambi tanda. Buat Dika.
3: Oh iya, salam balik. Iya, salam dulu ya kakak.
0: Silakan, Dika.
3: Salam ya. Iya, salam pertama buat kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas, salam sayang, tetap semangat.
0: Terima kasih, Dika.
3: Terus salam pertama di Cokro Lumaku di Jambi. Salam sayang juga, salam sehat. Ibu Utri, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu, Mas Sohi, Putra Tengah. Terus buat semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika.
0: Salam
3: buat
0: sehat
3: kakak
0: juga Dika.
3: Buat kakak ikutin lagu Dana Asmara.
0: Oke,
3: okay, okay, makasih.
0: Sama-sama Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Dika Taliabu. Kemudian ada Pak Ustadz Mukstafirin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz sehat, Pak?
4: Mungkin waktu sedang mepet segala. Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Bapak. Silakan.
4: Salam perun dangdut. Dan kepada kita semuanya.
0: Salam perun dangdut.
4: Salam yang sedang muncul di udara.
0: Oke, Pak.
4: Ya, mudah-mudahan mereka semuanya sehat-sehat berkat perlu dangdut.
0: Amin,
4: dangdut
0: amin.
4: Dangdut adalah kita semuanya.
0: Dangdut adalah
4: lagunya kita. Saya ikut saja.
0: Oke, okay, Pak. Bung
4: Saban sudah masuk belum itu?
0: Belum, Bapak. Dipanggil dulu, Pak. Aduh, Sabannya.
4: Aduh, dia lagi aduk kopi itu.
0: Lagi mehak ya, Pak.
4: Oke. Okay. Ayo, cendana juga tidak ada lagi.
0: Mm-mm.
4: Suruh kirim kue lewat WA.
0: Suruh kirim kue lewat WA ya, Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, terima kasih buat Pak Ustadz Mustafirin ya, sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat yang sudah disapa-sapa, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 untuk edisi hari ini ya. Jadi teman-teman semuanya yang belum sempat ikutan di Pro Dangdut, jangan lewatkan program unggulan kami nanti di Ruang Rindu nanti malam ya, pada pukul 22 atau di jam 10 hingga pukul 23. Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Baik pendengar, saya akhiri untuk semuanya yang sudah pada ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490. Dua lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debat juga

Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 15 saat disampaikan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Sorong.

Sampai di sini dulu pendengar, Anda ikuti Kondang Kontak Dangdut di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat menikmati hari ini. Kita menantikan untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi untuk dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong tidak dapat berlangsung untuk hari ini pendengar, dan menatang ruang dengar Anda ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada tante, ibu. Ibu
1: di sini aja.
2: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang, teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak ini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
7: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
7: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesiswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.

Pregara tanggal 15 September hari ini menjadi momentum sejumlah peringatan penting dari berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut berkaitan dengan demokrasi, profesi, insinyur, hingga keberagaman rambut dan identitas budaya. Salah satunya merupakan peringatan resmi internasional yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Majelis Umum. Sementara dua lainnya berkembang sebagai momentum penghargaan profesi dan kampanye melawan diskriminasi. Melansir National Today dan sejumlah sumber, berikut tiga peringatan penting yang jatuh pada hari ini Selasa, 15 September 2026. Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy diperingati setiap 15 September di berbagai negara. PBB menetapkan peringatan tersebut melalui resolusi RS-62/7 yang diadopsi pada 2007. Peringatan ini menjadi kesempatan mengevaluasi perkembangan demokrasi sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil, serta individu agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. PBB turut mendukung demokrasi melalui pemantauan pemilu, penguatan institusi, serta peningkatan akuntabilitas di berbagai negara. Dukungan juga diberikan kepada negara pasca konflik dalam pembangunan konstitusi dan tata kelola pemerintahan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada peringatan 2026 menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, partisipasi luas dinilai mampu memperkaya pengambilan keputusan sekaligus membangun kepercayaan dalam masyarakat. Kemudian tanggal 15 September juga diperingati sebagai Hari Insinyur atau Engineers Day di India. Peringatan tersebut menghormati kelahiran insinyur terkemuka India, Sir Moksagundam Visvesvaraya. Visvesvaraya dikenal atas kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur serta pengembangan berbagai solusi teknik di India. Kiprahnya membuat sosok tersebut menjadi simbol kontribusi insinyur terhadap pembangunan dan kemajuan teknologi. Momentum ini sekaligus memberikan penghargaan kepada para insinyur yang berperan dalam pembangunan berbagai sektor. Peran tersebut mencakup infrastruktur, teknologi, industri, energi, hingga berbagai inovasi untuk kebutuhan masyarakat. Peringatan 15 September berbeda dengan Hari Teknik Sedunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diperingati UNESCO. Peringatan internasional tersebut berlangsung setiap 4 Maret untuk menyoroti peran teknik dalam pembangunan berkelanjutan.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

Pendengar, ada peringatan yang terjadi pada 15 September, Hari Afro Sedunia atau World Afro Day, juga diperingati setiap tanggal 15 September. Momentum tersebut merayakan rambut afro sekaligus identitas dan budaya masyarakat kulit hitam. Peringatan ini pertama kali diluncurkan pada 2017 sebagai gerakan untuk meningkatkan penghargaan terhadap rambut afro. Gerakan tersebut juga berupaya melawan diskriminasi berdasarkan tekstur dan gaya rambut alami. Rambut afro memiliki hubungan erat dengan identitas, sejarah, serta ekspresi budaya masyarakat keturunan Afrika. Namun, berbagai bentuk diskriminasi terhadap rambut alami masih ditemukan dalam pendidikan maupun lingkungan pekerjaan. Tahun 2026 sekaligus menandai peringatan ke-10 World Afro Day sejak gerakan tersebut dimulai. Rangkaian perayaan berlangsung di London dengan mengangkat rambut, budaya, kecantikan, fashion, serta identitas afro. Ketiga momentum tersebut menunjukkan beragam isu yang diperingati masyarakat dunia setiap 15 September. Mulai dari demokrasi, kontribusi insinyur, hingga penghargaan terhadap keberagaman budaya dan juga identitas.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, menikmati pilihan lagu-lagu dan juga beragam informasi yang kami hadirkan teman di suasana sore hari Anda. Pendengar, diikuti portal resmi kami rri.co.id. Balapan mobil atau motor tidak sekedar soal kecepatan, tetapi juga menguras fisik pembalap. Dalam kondisi tertentu, pembalap bahkan bisa kehilangan beberapa kilogram berat badan setelah menyelesaikan satu balapan. Penurunan tersebut terutama terjadi akibat banyaknya cairan yang keluar melalui keringat. Formula One mencatat pembalap dapat kehilangan hingga sekitar 3 kg selama balapan, terutama pada kondisi panas dan lembab. Salah satu contoh paling ekstrim terjadi di Grand Prix Singapura. Formula One menyebut suhu di dalam kokpit dapat melebihi 60 derajat Celsius dengan kelembaban mencapai 90%. Kondisi tersebut membuat pembalap harus mengeluarkan banyak tenaga selama balapan. Selain panas, mereka juga menghadapi pengereman berulang dan gaya G yang memberikan tekanan besar pada tubuh. Karena itu, persiapan fisik menjadi bagian penting dalam kehidupan pembalap profesional. Mereka membutuhkan latihan kekuatan, daya tahan, serta strategi hidrasi untuk menghadapi tekanan selama balapan. Kebutuhan cairan juga bukan sekedar persiapan sebelum start. Pembalap menggunakan sistem minum di dalam mobil untuk mengganti sebagian cairan yang hilang selama balapan. Masalah hidrasi bahkan pernah berdampak langsung terhadap performa pembalap. Formula One mencatat Valtteri Bottas mengalami gangguan penglihatan di akhir GP Singapura 2017 setelah sistem minumnya bermasalah. Kehilangan berat badan juga berkaitan dengan regulasi teknis Formula One. Berdasarkan regulasi FIA, masa pembalap bersama kursi dan perlengkapannya tidak dibawa batas dengan angka minimum 82 kg. Batas tersebut sebelumnya berada di angka 80 kg. FIA kemudian menaikkannya menjadi 82 kg mulai musim 2025 dengan alasan mempertimbangkan kesejahteraan pembalap. Fenomena serupa juga terjadi di dalam balap motor. MotoGP menyebut pembalap dapat kehilangan 2 hingga 3 kg selama balapan dalam kondisi sangat panas, terutama akibat keringat. Perlengkapan pembalap motor juga menjadi kondisi semakin berat. Mereka menggunakan helm, pakaian balap, dan perlengkapan keselamatan lengkap sambil menghadapi panas dari lintasan serta mesin motor. Penurunan berat badan bahkan pernah menjadi bagian dari upaya meningkatkan performa motor. Crash.net mencatat Danilo Petrucci menurunkan berat badannya untuk membantu mengatasi masalah temperatur ban belakang pada masa MotoGP. Petrucci juga menyebut penurunan berat badan membantunya dalam menghadapi gaya G dan membuat ban belakang bertahan lebih lama. Namun ia tetap harus menjaga kekuatan tubuh agar tidak kehilangan performa saat mengendarai motor. Dengan demikian, turunnya berat badan setelah balapan bukan berarti pembalap kehilangan lemak dalam jumlah besar. Sebagian besar penurunan tersebut berkaitan dengan cairan tubuh yang keluar selama menghadapi panas, tekanan fisik, dan durasi balapan. Satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Fak-Fak adalah tugas mulia yang tidak bisa ditunda. Lewat reformasi birokrasi tematik, pemerintah memastikan setiap program bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Data kemiskinan terus diperbaiki secara akurat dan transparan. Visi Astacita menegaskan bahwa aparat negara harus turun langsung ke kampung-kampung, memberikan solusi nyata melalui pemberdayaan UMKM dan bantuan modal yang bebas dari birokrasi rumit. Mari kita awasi bersama agar program pengentasan kemiskinan ini berjalan bersih dari praktik korupsi. Bersama kita angkat saudara-saudara kita di Fak-Fak menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pulang adalah karya Leila Escudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Escudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Escudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Escudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi, seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub jadi.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Malaysia membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dengan pesawat CL-415MP milik agensi penguat kuasaan maritim Malaysia berkapasitas 6.137 liter air. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, hasilnya identik dengan unggahan kanal YouTube milik Airtimes News Network pada 16 Oktober 2015 berjudul Operasi Memadamkan Kebakaran di Palembang oleh APMM. Selain itu, pemerintah Malaysia melalui akun Facebook Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia menegaskan tidak mengerahkan pesawat bombardir CL-415MP ke Indonesia pada Agustus 2026. Armada udara saat ini difokuskan untuk pemantauan keselamatan perairan Malaysia. APMM mengkonfirmasi materi yang beredar merupakan rekaman lama operasi bantuan di Sumatera pada 2015. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa video dan foto pesawat CL-415MP milik Malaysia membantu memadamkan karhutla Sumatera pada Agustus 2026 adalah klaim menyesatkan atau hoax. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara

0: Acara Kilo Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fakfak ya. Selamat sore juga untuk teman-teman sore hari ini yang lagi stay tune di live TikTok ya. Kayaknya baru mulai ya sore hari ini. 16 menit dari pukul 17 sore hari ini pendengar, Polri kembali memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan selatan Banjarmasin. Dua jenazah korban berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Polri Dauphin AS-365N3/P-3103 Selasa 15 September 2026. Evakuasi udara dilakukan setelah tim SAR gabungan menemukan dua jenazah di atas kapal tongkang. Kapal tersebut ditarik tugboat TCP-205 yang berada di sekitar 80 nautical mile dari Banjarmasin. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, dukungan diberikan sejak pencarian hingga evakuasi korban. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan setiap korban ditemukan dalam operasi SAR. Untuk menjangkau lokasi, helikopter diberangkatkan dari Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin, menuju posisi kapal tongkang. Jarak yang cukup jauh membuat dukungan udara menjadi bagian penting dalam mempercepat proses evakuasi. Setibanya di lokasi, petugas mengangkat kedua jenazah menuju helikopter menggunakan metode hoist dengan basket life. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, keselamatan penerbangan, serta keamanan seluruh personil. Setelah berhasil diangkat, kedua jenazah diterbangkan kembali menuju Bandara Samsudin Nur untuk penanganan lanjutan. Jenazah kemudian diserahkan kepada tim DVI Polri dan pihak terkait guna menjalani proses identifikasi. Sementara itu, operasi pencarian terhadap korban lainnya masih terus berlangsung di sekitar lokasi kejadian. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 114 dari total 243 orang telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 6 lainnya meninggal dunia. Adapun 129 orang lainnya masih menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Truno Yudo mengatakan pencarian terus dilakukan bersama Basarnas dengan seluruh unsur SAR yang terlibat. Penyisiran di laut juga diperkuat dengan dukungan kapal serta pemantauan melalui udara. Untuk memperluas penyisiran, Korpol Airut Baharkam Polri juga mengerahkan 3 kapal ke wilayah perairan sekitar lokasi. Armada tersebut terdiri atas KP Laksmana 7012, KP Manyar 5003, serta KP Ibis 6001. Seluruh unsur laut dan udara bekerja sama dengan tetap memperhatikan kondisi gelombang serta keselamatan personil. Polri memastikan dukungan terus diberikan agar pencarian dan penanganan korban dapat dilakukan secara maksimal. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id terkait informasi terkini. Operasi SAR, Polri evakuasi dua jenazah KM Virgo dengan helikopter.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Yalah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Eh, Ipa, kok dari mana?
1: Oh, Beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
0: Wah, sabar dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, sah hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru Opi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasar.
1: Kalau terlambat, kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar, pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu, Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip, Ipar.
0: Mantap. Dan ingat, Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap, Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

0: Baik, selamat sore untuk pendengar sore hari ini yang monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Ruang dengar Anda masih kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 18 atau di jam 6 sore saat tugas saya tuntas temani Anda. Pendengar, harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dipastikan tidak akan naik di tengah gejolak geopolitik dunia. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sumber daya mineral agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh daerah penghasil tambang. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi salah satu pemicu ketidakpastian pasokan energi global. Bahlil mengungkapkan ketidakpastian pasokan minyak dunia turut berdampak langsung terhadap kebutuhan BBM dalam negeri. Menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan produksi tersebut, Bahlil menegaskan prinsip kedaulatan energi yang dipegang teguh pemerintah. Ini ditunjukkannya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Rusia untuk menegosiasikan pasokan minyak mentah jangka panjang. Meski harga minyak dunia terus berfluktuasi melebihi asumsi APBN, Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tetap terjaga. Menurutnya, keputusan itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Bahlil juga menyoroti capaian kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, lonjakan nilai ekspor nikel nasional terjadi setelah keran ekspor bahan mentah ke luar negeri ditutup. Meski begitu, Bahlil mengakui manfaat hilirisasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata oleh daerah penghasil tambang di Indonesia. Karena itu, pengelola smelter nantinya wajib berkolaborasi dengan pengusaha lokal UMKM dan koperasi dengan dukungan pendanaan Danantara. Sebagai bentuk sinergi dengan dunia akademis, Bahlil menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Universitas Hasanuddin mendirikan Institut Mineral Kritikal. Menurutnya, mayoritas cadangan nikel, kobalt, dan potensi logam tanah jarang berada di kawasan timur Indonesia. Kembali satu informasi pendengar, kami hadirkan melalui portal resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa mengunjungi portal resmi kami untuk mendapatkan berbagai informasi terkini aktual mendalam. Dan sekali lagi untuk Anda sore hari ini juga jangan lupa untuk download RRI Digital ya di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan beragam informasi juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kok kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widi, duit gak habis-habis ya.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buru.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 53 menit dari pukul 17 sore hari ini, Anda masih menikmati ada salah satu single terbaik dari kelompok Kotak menemani kebersamaan kita sore hari ini. Dan saatnya saya Julaika Wolat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 12 siang edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohrohmana. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Bersikap tawadhu. Dari Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan

0: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mendengar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur, selamat sore jelang malam. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengan Anda durasi waktu 6 jam ke depan. Dan sudah berlalu dari ruang dengar Anda pilihan lagu-lagu bernuansa islami. Selanjutnya masih di Fak-Fak sore ini ya, saya masih temani Anda selanjutnya dengan pilihan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 19 kami ajak Anda kita ikuti warta berita daerah. So, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.

0: esensi buku prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.
1: Pendengar, pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur, dan ya, kembali masih kami pilihkan beberapa pilihan informasi kali ini. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Aropa Datu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia PFI Pusat Gali Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Dan menurutnya lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Dan pendengar, tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Dan pendengar, informasi pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda masih nihil, cuaca jadi kendala. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pendengar, pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur, saya cukupkan dulu informasi untuk Anda. Selanjutnya, saya ajak Anda kita beranjak ke pukul 19, yang mana kami ajak Anda kita bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.

Selamat malam saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemauan para petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak menyebut kondisi cuaca panas menjadi salah satu kendala petani dalam meningkatkan aktivitas budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Inilah warta berita daerah selengkapnya. Selasa 15 September 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemampuan para petani. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Taha Bahmid menyebut wilayah Fakfak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan tanaman sayuran dan hortikultura. Menurut Taha, kondisi tersebut telah dibuktikan melalui aktivitas usaha tani masyarakat yang selama ini berjalan dengan baik di sejumlah wilayah, di mana petani dinilai mampu mengembangkan kebun dengan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Ia menyebut sejumlah komoditas yang dinilai cocok dikembangkan petani Fakfak, di antaranya buncis, kangkung sawi, dan jagung manis. Selain itu, tanaman cabai, kacang tanah, dan kacang panjang juga dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan.
2: Kalau untuk di Fakfak sangat cocok untuk tanaman, jenis tanaman sayuran atau agrikultura tadi. Jadi sangat cocok. Jadi yang terbukti bahwa selama ini mereka usaha tani lancar-lancar saja. Mereka usaha itu bikin kebun. Yang tadi jenis-jenis tanaman yang saya sebutkan tadi terkait dengan mungkin buncis, kangkung, kemudian sawi, jagung manis, itu cocok memang mereka laksanakan itu. Bisa, artinya ini kita mulai dari yang apa namanya, kita di dalam dulu. Jadi kan untuk sementara kan yang kol dengan kentang wortel itu kan dari luar. Kita perkuat dulu yang ada, kita biasakan mereka supaya continue dulu. Ya, kita tidak bisa paksakan dengan hal yang datang terus tidak ada hasilnya. Yang ada kita optimalkan dulu, baru nanti pelan-pelan. Itu tergantung dari petani sendiri, kira-kira mereka mau atau tidak, inisiatif mereka untuk usaha ya silahkan. Tapi kita mau paksa mereka untuk tanam itu susah, tidak bisa. Nanti hasilnya juga tidak ada.
1: Yang menambahkan, pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemampuan petani. Taha menyebut tanaman kol pernah diusahakan di distrik Bomrai namun tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah memilih mendorong optimalisasi komoditas yang telah sesuai dan diminati petani. Januardi melaporkan.
0: Ruas jalan Kayunikokas di Kabupaten Fakfak dipastikan mendapat penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBDP Papua Barat tahun anggaran 2026. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Tem-

0: Bawang Merah sebagai respon pemerintah provinsi terhadap kondisi kerusakan jalan dan aspirasi masyarakat yang sebelumnya memicu aksi pemalangan. Pemprov Papua Barat dalam perencanaan awal menyiapkan alokasi sekitar 9 miliar rupiah untuk menangani titik-titik kerusakan yang dinilai mendesak pada ruas tersebut. Menurut Ali Baham, usulan anggaran akan segera diajukan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas dan ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah berharap seluruh tahapan dapat berjalan cepat sehingga pekerjaan fisik jalan bisa diselesaikan pada sisa waktu tahun 2026. Ia meminta pemerintah Kabupaten Fak-Fak dan masyarakat khususnya di wilayah Kayuni dan Kokas memberikan dukungan selama proses administrasi hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dukungan tersebut dinilai penting agar pengerjaan ruas jalan Kayuni Kokas dapat berlangsung lancar dan ditargetkan selesai tepat waktu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak menyebut kondisi cuaca panas menjadi salah satu kendala petani dalam meningkatkan aktivitas budidaya tanaman pangan dan hortikultura di daerah tersebut. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak, Taha Bahmit, mengatakan secara teknis tidak terdapat kendala terkait kecocokan kondisi tanah untuk pengembangan tanaman hortikultura di Fak-Fak. Menurutnya, kendala yang dihadapi petani saat ini lebih berkaitan dengan kondisi cuaca yang panas, sehingga kondisi tersebut membuat petani membutuhkan biaya tambahan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman yang dibudidayakan.
1: Kendalanya di sini sebenarnya secara teknis tidak ada yang tadi terkait dengan kecocokan tanah atau kalau yang untuk sementara ini ya mungkin ya untuk sementara ini mungkin aktivitas petani mungkin kurang ya untuk menanam karena kondisi cuaca yang sekarang memang panas, jadi dia kalau menanam harus ada biaya tambahan lagi untuk cari air. Bahkan kemarin ada kelompok yang salah satu kelompok kita di Kapar Tutin itu kan dia harus beli air dalam tanaman. Kalau kendala teknis lain ya tidak ada.
0: Ia menegaskan selain persoalan kebutuhan air tersebut, tidak terdapat kendala teknis lain yang menjadi hambatan utama dalam kegiatan pertanian hortikultura di wilayah Fak-Fak. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan SP5 Kampung Wonorejo Jalur 2 Distrik Bombrai Kabupaten Fak-Fak Papua Barat mulai mengancam permukiman warga. Kobaran api yang membakar lahan merembet hingga ke kawasan tempat tinggal dan mengakibatkan satu unit rumah warga ikut terbakar, sementara api masih terlihat membakar bagian bangunan dan asap tebal menyelimuti lingkungan sekitar. Warga bersama petugas masih berupaya mengendalikan kobaran api yang hingga Senin sore kemarin belum sepenuhnya padam. Warga setempat Ernest mengatakan proses pemadaman terkendala kondisi rumput yang kering dan tiupan angin cukup kencang sehingga api mudah berpindah ke titik lain. Ia menyebut lahan di sepanjang sisi jalan juga telah terbakar dan menghitam akibat kobaran api. Menurut Ernest, petugas dan masyarakat terus melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali merembet ke permukiman maupun kawasan lainnya. Kondisi panas dan kering yang terjadi saat ini membuat sejumlah wilayah di Bombrai memiliki resiko kebakaran cukup tinggi. Meski sumber awal api di SP5 Wonorejo masih perlu ditelusuri. Kebakaran tersebut menambah perhatian terhadap karhutla di Bombrai yang dalam beberapa hari terakhir dilaporkan muncul di sejumlah titik. Keberhasilan meraih 3 juara pertama pada Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 menjadi capaian yang membanggakan bagi SMP Yapi 1 Fakfak. Laporan Januardi.
2: Saudara, SMP Yapi 1 Fakfak memberikan apresiasi kepada 3 siswa-siswinya yang berhasil meraih juara pertama dalam Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Ketiganya masing-masing berhasil menjadi juara pertama pada bidang matematika, ilmu pengetahuan alam IPA dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Kepala SMP Yapi 1 Fakfak Bahari Mosan mengatakan, prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi sekolah dalam mengikuti berbagai kompetisi akademik. Menurutnya, SMP Yapi 1 Fakfak setiap tahun selalu berupaya mengikutsertakan siswa dalam kegiatan serupa. Ia menyebut keberhasilan meraih 3 juara pertama pada OMI 2026 menjadi capaian yang membanggakan bagi sekolah. Pihaknya juga memastikan akan terus mendorong siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi guna mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi akademik.
3: Mendapat juara 3 mata pelajaran, kami SMP Yapi 1 Fakfak ini tiap tahun ikut kegiatan ini pun juaranya itu pasti kami akan dapat, sehingga para prestasi tahun ini kami luar biasa, kami dapat 3 yang menjuarai kegiatan yang dimaksud itu. Oleh sebab itu kami SMP Yapi tetap siap saja, di mana saja ada kegiatan seperti itu kami ikut saja, dan Bapak Ibu Guru itu sudah siap dengan segalanya terkait dengan persiapan anak dan segala rupa macam, sehingga kami dapat seperti begini berarti kami tetap akan bersaing terus menerus apa menjadi harapan kami. Itu yang paling penting, karena selama ini khusus SMP di Kabupaten Fakfak itu kami SMP Yapi juga berprestasi luar biasa. Itu yang paling penting, sehingga apa yang kami dapat ini mudah-mudahan terus berjalan sampai di tingkat provinsi. Itu yang kami harapkan. Tadi juga kami sudah sampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu Guru, kemudian semuanya, bahwasanya kita ingin bersaing dengan sekolah-sekolah lain terkait dengan kegiatan ini.
2: Sementara itu, juara pertama bidang matematika Nur Aulia Zahra Ali mengaku senang sekaligus tidak menyangka dapat meraih posisi teratas. Ia mengatakan saat mengikuti perlombaan sempat merasa peserta lain memiliki kemampuan yang lebih baik.
4: Tanggapan saya sangat senang karena saya bisa lolos, dan ini sangat tidak disangka-sangka karena pada saat pelaksanaan OMI saya merasa bahwa saya sendiri yang tidak bisa, dan saya melihat sepertinya yang lain sudah sangat jago di bidang matematika. Namun ternyata pada saat pengumuman saya mendapatkan juara 1. Setelah mendapatkan itu, saya langsung merasa terharu dan saya langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata bisa mendapatkan rezeki yang tidak pernah saya sangka-sangka. Untuk persiapan OMI sebenarnya tidak terlalu lama. Soalnya waktu itu sekitar cuman jarak 1 minggu saya daftar, minggu depannya sudah pelaksanaan lomba OMI. Jadi persiapan saya setiap hari saya belajar matematika, lalu saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya rezeki itu akan selalu datang kepada kita jika kita mau berusaha dan banyak berdoa.
2: Juara pertama bidang IPA, Ihwan Firhansyah Aliha mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari persiapan yang telah dilakukan selama kurang lebih 10 bulan. Ia mengaku bangga dan bersyukur karena perjuangannya bersama sekolah dan dukungan orang tua membuahkan hasil.
5: Anggapan saya tentunya bangga, bersyukur, juga terharu. Akhirnya perjuangan selama ini terbayarkan dengan hasil lomba kemarin. Persiapan kurang lebih 10 bulan sebelum pelaksanaan lomba. Anggapan sekolah bangga juga hasil yang kita raih, terus orang tua juga sama bangga. Dan saya semoga bisa lebih baik lagi di yang selanjutnya di tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional, juara tingkat nasional.
2: Sedangkan juara pertama bidang IPS, Usnawati Az-Zahra Fuad, mengaku terkejut ketika namanya diumumkan sebagai juara. Ia mengatakan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang memang digemarinya sejak kelas 8 dan persiapannya semakin ditingkatkan menjelang pelaksanaan OMI.
4: Waktu dengar pengumumannya agak kaget karena tak nyangka melawan anak-anak IT dan MTS, sedangkan di sini kita juga belum ada pelajaran bahasa Arab, tapi ternyata bisa lolos sampai juara 1. Kebetulan di bidang IPS ini pelajaran yang saya gemari, jadi dari kelas 8 sudah belajar, cuman pas OMI 1 minggu itu ditingkatin lagi dari pelajaran yang dikasih guru-guru, belajar dari platform digital seperti YouTube, Google. dan TikTok. Saya mau memberi apresiasi kepada guru-guru pembimbing dan kepada semua guru-guru di sekolah karena sudah memberikan dukungan kepada kami untuk mengikuti lomba OMI dan memberi bimbingan sehingga kami bisa mendapat juara satu di semua bidang.
2: Selaku Kepala SMP Api 1 Fak-Fak berharap prestasi tiga siswa tersebut dapat terus berlanjut pada tingkat Provinsi Papua Barat hingga tingkat nasional. Ia juga mendorong seluruh siswa SMP Api 1 Fak-Fak untuk terus belajar dan berani bersaing dalam berbagai kompetisi akademik di masa mendatang. Januardi melaporkan.
0: Setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Januardi.
6: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fak-Fak sampai Tondok turun langsung melakukan penagihan retribusi parkir di kawasan pasar selama 4 hari terakhir. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi parkir. Sampai Tondok mengatakan setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengambil karcis setelah melakukan pembayaran. Menurutnya, untuk kendaraan roda 2 tarif retribusi parkir sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan tarif sebesar Rp3.000, di mana karcis yang diterima masyarakat menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan terhadap penerimaan daerah.
7: 4 hari dengan hari ini, saya turun untuk terjun langsung untuk melakukan penagihan retribusi parkiran. Nah, ini sekaligus saya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak bahwa ada kewajiban yang harus diberikan ketika masuk di dalam pasar, yaitu retribusi parkiran. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa ketika Bapak Ibu dorang keluar bayar 2000 harus ambil karcisnya, tidak boleh dilewatkan karena itu bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap apa yang diberikan kepada daerah. Nah, ini adalah bagian secara tidak langsung bahwa mereka, kita semua punya peran serta untuk membangun negeri ini.
6: Z mengakui masih terdapat masukan dari masyarakat terkait petugas parkir yang terkadang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Menanggapi hal tersebut, ia kembali mengingatkan masyarakat agar secara aktif meminta dan mengambil karcis setiap kali melakukan pembayaran.
7: Memang kita ada masukan-masukan dari masyarakat bahwa terkadang mereka tidak diberikan karcis. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya pada kesempatan ini mengingatkan. Kali lagi saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang masuk, ketika membayar retribusi, tolong, saya minta tolong untuk karcis itu harus diambil, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan.
6: Selaku Kabid Pasar mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan petugas dengan langsung melewati lokasi parkir tanpa melakukan pembayaran. Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan yang humanis bagi masyarakat yang mengalami kendala, sembari mengajak seluruh pengguna jasa parkir untuk memiliki kesadaran membayar retribusi sesuai peruntukannya. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar umat Katolik di mana saja berada, kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Katolik. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Salve, selamat bertemu kembali para pendengar RRI Fakfak, khususnya umat Katolik dan penggemar setia siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kita bisa kembali berjumpa dan bersama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Karena hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita, maka tema renungan pada hari ini adalah Maria, Bunda yang Berduka Cita. Dari studio saya sampaikan selamat mengikuti.

Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala kemuliaan bagimu dan segenap syukur kami panjatkan kehadiratmu atas kemurahan dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Syukur atas kesehatan dan rejeki yang Engkau sediakan bagi kami, dan kami pun memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini, yang telah melukai hati kudusmu dan hati sesama kami. Pada hari ini kami memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah Roh-Mu tinggal di ruangan di mana saat ini kami mendengar firman-Mu, dan singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu dari hati dan pikiran kami, juga dari luar diri kami. Kiranya dengan pertolongan dan rahmat-Mu kami akan mampu menjadi pewarta sabda-Mu dan mampu meneladani kesetiaan Bunda Maria dalam mengikuti jalan salib kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus ke bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini sangat singkat, hanya terdiri dari 3 ayat. Sebenarnya pada hari ini ada 2 pilihan bacaan Injil. Yang lain berdasarkan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Sama singkatnya, hanya 3 ayat juga. Walaupun berbeda, bacaan tersebut mengarah pada satu pribadi mulia, yaitu Bunda Maria yang hari ini kita peringati sebagai peringatan wajib Santa Perawan yang berduka cita. Maria menjadi saksi puncak penderitaan Yesus yang ketaatannya memuncak pada salib. Duka Maria merupakan partisipasi dalam misteri ketaatan putranya. Maria juga menerima panggilan baru, yaitu menjadi bunda bagi murid yang dikasihi dan siapa saja yang datang kepadanya. Penderitaan Kristus dan penderitaan Maria menunjukkan bahwa ketaatan dan kasih sering membutuhkan air mata dan duka. Bunda Maria menjadi teladan ketaatan sabda sejati. Sejak dia bersedia mengandung dari kuasa Roh Kudus, dari situ penderitaannya sudah dimulai. Sebagai seorang yang mengandung sebelum menikah, pastilah menanggung beban berat, dicemooh, dikucilkan, dan sebagainya. Setelah Yesus lahir, diberikan tanda oleh Simeon bahwa dia akan menanggung penderitaan yang sangat berat hingga diibaratkan seperti ditikam pedang. Tetapi Bunda Maria tidak pernah lari dari kehendak Allah. Hanya satu kata yang Bunda Maria katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Bunda Maria selalu hanya menyimpan hal-hal yang dialami di dalam hatinya. Penderitaannya semakin berat saat menyaksikan putra terkasihnya didera, diadili tanpa pembelaan, tanpa kesalahan,
dan puncaknya putra terkasihnya wafat di kayu salib. Pendengar terkasih yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Dapatkah kita tetap setia kepada Yesus di tengah tantangan, godaan iman yang semakin menghimpit kehidupan sehari-hari, tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, semakin berat lagi jika kita menuntut diri kita untuk sama dengan orang lain yang selalu up to date, fashionable, hedonisme, sesuai dengan perkembangan zaman, yang ada akan menimbulkan tingkat stres dan depresi. Bahkan kalau kita perhatikan anak-anak sekolah saat ini, sepertinya mereka lebih berat bebannya dibandingkan dengan generasi 70, 80, 90-an. Bahkan mereka pulang sekolah hingga hampir sore masih dengan tugas ini dan itu dan harus menggunakan teknologi. Mungkin juga anak-anak kita mengalami stres atau bahkan sampai depresi. Hari ini kita diingatkan untuk kembali kepada kesederhanaan dan ketaatan iman seperti Bunda Maria. Setia sepanjang hayat, takkan goyah, selalu berada di jalan kebenaran, jalan Tuhan. Kita semua tahu hadiah yang putranya berikan kepada bundanya terkasih. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Sebagai orang percaya, kita pun mendapatkan garansi mendapatkan surga kekal abadi nanti. Tetapi tentu ada syaratnya, yaitu meneladan kesetiaan Bunda Maria. Semoga kita semua selalu dikuatkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tantangan hidup di dunia fana ini dengan memohon bantuan doa-doa dari Bunda Maria. Sebagai umat Katolik, kita patut berbangga dan bersyukur memiliki teladan iman semulia Bunda Maria yang juga perantara kita dalam doa. Pendengar yang terkasih yang diberkati Tuhan, mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menjadi umat yang setia dalam iman, harapan, dan kasih akan Putra-Mu Yesus dalam diri sesama kami. Kuatkan kami dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini, tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, pendidikan anak-anak kami, kesehatan, dan tantangan duniawi yang sering membuat kami takut dan terjatuh dalam cobaan. Bantulah kami untuk bangkit saat kami jatuh, dan buatlah kami peka akan penderitaan sesama agar kami saling menopang dan menguatkan. Kami mohon jamahlah saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring, sakit, baik sakit secara fisik maupun psikis, berilah penghiburan kepada mereka dan pulihkanlah kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk RRI Fak-Fak yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-81, kiranya RRI Fak-Fak khususnya dapat menjadi sarana bagi penyebaran warta sukacita dan senantiasa tetap mengudara dan menjadi sarana komunikasi yang positif bagi persatuan negara Republik Indonesia. Semua ini ya Bapa, kami panjatkan kepada-Mu demi kemuliaan dan keluhuran-Mu dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon penyertaan Bunda Maria dengan berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran mimbar agama Katolik melalui RRI Fak-Fak ini
para pemimpin bangsa kita, seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kita dan keluarga kita, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

pendengar yang terkasih, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menguatkan iman kita dalam menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikut. Dari studio saya, Kristina Indati Nur Pertiwi, mohon diri. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

Maaf, aku belum memaafkan. Para pemain, Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Eh, kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. Hal itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan, tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi.

0: kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi Pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
0: Tidak. Tapi hari ini kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

Setiap tanggal 24 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Dokter Nasional untuk mengenang berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pada 24 Oktober tahun 1950, sebuah tonggak penting dalam perjalanan dunia kesehatan di tanah air. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, para dokter Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Mereka bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga berjuang di garis depan, menolong korban perang, bencana, hingga menghadapi pandemi. Dari ruang praktek sederhana di pelosok desa, sampai rumah sakit besar di kota-kota, semangat pengabdian mereka tak pernah padam. Setiap tindakan, setiap senyum, setiap tetes keringat adalah bentuk nyata dari sumpah dan dedikasi yang tulus, mengabdi dengan hati. Hari Dokter Indonesia bukan sekedar peringatan, tetapi momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan terima kasih bagi para dokter yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga kehidupan dan kemanusiaan. Kita bersama memberi penghargaan dan doa terbaik bagi seluruh dokter di Indonesia. Karena di balik jas putih yang mereka kenakan, tersimpan hati yang tulus untuk melayani. Selamat Hari Dokter Indonesia. Terima kasih atas dedikasimu yang tak ternilai bagi negeri.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender, berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Fakfak. Sudah pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Informasi kembali kami sampaikan untuk Anda. Kali ini nilai tukar rupiah masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Selasa 15 Agustus 2026. Akibatnya rupiah terus melemah hingga ke posisi Rp17.694 per dolar AS. Dan menurut Bloomberg, ini berarti rupiah ditutup turun 0,14% atau 25 poin. Dan pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara ternyata tidak memberikan sentimen positif pada pasar. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan Suhasil merupakan sosok yang mampu mengembalikan kepastian dan kredibilitas pengelolaan fiskal. Pergantian Menkeu tidak beri sentimen positif, rupiah tetap melemah. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

sepak bola terdapat dua buah kartu sakti yang dimiliki oleh seorang wasit. Dua buah kartu sakti itu adalah kartu kuning dan kartu merah. Wasit bisa mengeluarkan kartu tersebut sebagai peringatan untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan, wasit bisa mengeluarkan kartu kuning. Jika pelanggarannya berat dan fatal, wasit bisa mengganjar pemain dengan kartu merah. Kalau seorang pemain mendapat dua kartu kuning dalam sebuah pertandingan, maka dirinya otomatis mendapat kartu merah. Saat mendapat kartu merah, seorang pemain harus berhenti bermain dan segera meninggalkan lapangan. Dilansir dari situs resmi FIFA, asal mula kartu kuning dan merah berasal dari ide seorang wasit Inggris bernama Ken Huston. Pada Piala Dunia 1962, terjadi keributan besar pada laga antara Chili versus Italia. Nah, wasit yang bertugas saat itu adalah Ken Huston. Ken Huston ingin mengeluarkan pemain dari Italia yang melakukan pelanggaran, yakni Giorgino Ferini sebagai bentuk hukuman. Namun sayangnya pemain tersebut tidak memahami perintah wasit karena disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga dia tetap berada di lapangan dan bermain dengan lebih arogan. Hingga akhirnya seorang polisi dilibatkan untuk mengeluarkan Ferini dari lapangan hijau. Peristiwa ini pun kemudian mengilhami Ken Huston ketika sedang berhenti di suatu perempatan jalan. Ia melihat lampu lalu lintas dan ide agar wasit dibekali dengan kartu merah dan kartu kuning terlintas. Ide tersebut kemudian diterima oleh induk organisasi sepak bola dunia, yakni FIFA. Kartu merah dan kartu kuning kemudian digunakan untuk kali pertama pada gelaran Piala Dunia 1970. Namun saat itu kartu yang sempat dikeluarkan wasit hanya kartu kuning saja. Nah, meski sudah mulai digunakan di Piala Dunia, di Inggris sendiri, yakni negara wasit Ken Huston berasal, kartu sakti tersebut belum diterapkan dalam kompetisi. Kartu merah dan kartu kuning baru digunakan dalam kompetisi sepak bola Inggris pada tahun 1976. Pada perjalanannya, penggunaan kartu merah dan kartu kuning sempat dihentikan, yakni pada tahun 1981 dan 1987. Sebab pada masa itu wasit cenderung terlalu mudah mengeluarkan kartu ketika memimpin pertandingan. Akibatnya banyak pemain sepak bola yang melakukan protes. Namun begitu, akhirnya kartu merah dan kartu kuning kembali digunakan dalam sepak bola bahkan sampai sekarang.

0: Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang. Teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
6: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak ini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
6: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
6: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.

44 menit kita berlalu dari jam 8 malam, dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ya, kembali kami bagikan informasi untuk Anda. Datang dari Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri, mendorong Fortuna SOS memanfaatkan fasilitas penjajakan bisnis untuk memperluas pasar ekspor. Kementerian Perdagangan mengoptimalkan peran perwadak melalui fasilitasi berbagai bisnis agar pelaku usaha lokal dapat terhubung dengan buyer potensial. Dan Roro juga menyoroti kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Pendengar, informasi Wamendak Roro dorong Fortuna SOS perluas pasar ekspor. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 21. Kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral.

Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.

Baik, pendengar, pukul 20.56 waktu Indonesia Timur, dan pilihan informasi kami cukupkan untuk saat ini. Selanjutnya, pendengar, di pukul 21 nanti kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Pro 3.

0: sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
2: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
1: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir

0: Perayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
1: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
2: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
1: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
0: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
3: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
4: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
3: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
0: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
6: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
7: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
7: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini, tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
5: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
9: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
10: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
11: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
12: Sebagian ada.
11: Berarti karena itu Pak?
12: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
13: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
12: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
13: Mancing apa Pak?
12: Mancing ikan mujair, inilah.
13: Pak Pur Baya, terakhir Pak Pur Baya. Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
12: Kenapa dipecat
10: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
14: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
10: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap. MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
16: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
15: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
17: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
15: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
18: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
19: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
18: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
19: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
20: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
19: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
2: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
21: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu saya nak antrean. Soalnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
2: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
22: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki tidak bisa dilayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
23: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimin menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
0: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh Pak, pemanggilan tuh mendadak sekali ya Kak ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa, rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore tuh. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain yang terpilih 14 orang.
23: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
1: Kami juga sangat berbangga di tengah kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas. Itu ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
23: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar, kembali Anda bersama kami di Prof 1 Fak-Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti Warta Berita Sentral. Selanjutnya, pendengar, jarum-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 21.32 menit. Kita ada di lanjutan lintas Fak-Fak Malam. Pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: resensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tentang Kamu adalah novel romantis karya Terelie yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka, mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Terelie yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Terelie.
0: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari bahaya asap rokok.
2: Pendengar, pukul 21.45 menit, kebersamaan kita di malam hari ini masih dengan pilihan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat istirahat untuk Anda yang masih yang sudah menikmati waktu istirahat atau juga yang masih terus disibukkan dengan aktivitas hingga malam ini.

jerapah, si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya, lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

0: Mendengar pukul 21.59 menit, saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu daerah kerawan dengar Anda. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Hewan kecil dengan bulu super lembut, Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa

0: Selamat malam saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit. Kebersamaan kita di malam hari ini, kita masih di lanjutan lintas Fak-Fak malam. Selanjutnya saya temani Anda, kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga 1 jam ke depan, hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda, dan sebelum saya sapa di jalur telepon, ada baiknya disimak ya list lagu-lagu yang bisa direquest malam hari ini. Ada tangga dengan kesempatan kedua, Andi Rif, jangan sesakiti hatinya, Mulan Jamila, lagu sedih, Audi, bila saja, Serius dengan gelap mata, Sandi Kenester dengan telepon aku, Ipang, mau tahu, ada Pas and Tere dengan getir, Dewi Dewi begitu salah begini salah, Bunga Citra Lestari, jangan gila, Jikustik tak ada yang abadi, Flanela hal tersulit, Glenn Fredly sedih tak berujung, Andi Rianto dengan emosi jiwa. Dan baik pendengar ya, untuk Anda yang mau ikutan di malam hari ini ya, saya buka jalurnya untuk Anda di 0811 495 9490, dan kita bersama hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, perdana saya coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: 23 waktu Indonesia Timur. Dan baik.
0: Halo, selamat malam.
1: Saya coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Iya, Ibu Mas Lia, langsung saja mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya karena kita delay.
1: Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu pertama.
0: Baik, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine, Ibu Tri, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Putra Tenga, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Ucapan salam kumpat dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, Ibu Mas Lia sudah bergabung. Saya coba sapa lagi di belakangnya Ibu Mas Lia. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Selamat malam Mbak Yuli.
0: Selamat
3: berjumpa kembali.
0: Asik, selamat berjumpa, macam dari mana begitu kak?
3: Iya, asik. Okay. Mbak Yuli, berapa purnama ini tidak kelihatan.
0: Mungkin karena kemarau begitu ya.
3: Oh begitu. Mungkin ini sudah dekat hujan gak apa.
0: Iya, amin. Oke, okay, baik. Putra Tengah, mau request lagu apa?
3: Dewi-Dewi.
0: Dan salam-salamnya. Oke, okay, Dewi-Dewi. Kenapa begitu? Begitu salah, begini salah.
3: Iya, soalnya
0: semua serba salah.
3: Serba gitu. Salah.
0: Oke, okay, baik. Silakan Putra Tengah, salam-salamnya.
3: Oke, okay, Mbak Yuli, selamat bertemu kembali. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sukses selalu bersama keluarga di lindungi Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Oke, okay, Bunga Mas Lia tadi. Hai, Mas Lia. Kemudian ada Bunda Natalia. Ada Bang Lei juga, Ibu Ani, ada juga Bang Klin, juga Ibu Ellen, kemudian ada sana, kemudian ada Bang Darim Pasaban, Rosna, kemudian Bang Luhut, Bang Mairona, Pak Tegi Putri, Pak Nasrun, Bang Hadi, Bang Irman, Ibu Ali, Ahmad Irwan, Bang Widi di Tokyo. Oke, sudah, ganggu saja semuanya.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu. Salam.

0: kompak.
1: Oke.
0: Oke, Mbak Yule, terima kasih selamat malam Romino dan berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Asik. Terima kasih kembali untuk Putra Tengah. Lanjut di belakangnya, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, terputus, bisa dicoba kembali. Dan halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Mbak Yuli.
1: Iya, selamat malam Bunda Christine, apa kabar? Iya, kita delay lagi ya buat yang di luar
2: Fak-Fak. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Yang di luar Fak-Fak mungkin bisa disimak lagu-lagunya tadi sudah saya list, langsung saja request lagu.
2: Puji
1: dan
2: Tuhan,
1: salam-salam.
2: Baik-baik selalu. Mbak Yuli kayaknya delay ya.
1: Oke. Okay.
2: Sudah tadi nomor 2 aja Mbak Yuli ya. Saya langsung salam-salam.
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama buat Ibu Utri Pak Freddy ya, selamat malam. Ada Bang Cut, ada Ibu Maslia ya, ada Bang Bintang Pratama, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis Wareto, Nurjal Burosna. Ada Putra Tengah ya, ada Bang Lai, Pak Saban, Pak Besur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ya ada Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, ada juga Kang Ahmad Irwan ya, ada Bang Iwan, Andi Cakrawinata juga, Andi Batam, terus ada Ibu Ani di Kota Mabagu ya, ada Ibu Ellen di Manado, Pak Benny Jojo di Bournemouth, sama Bung Grip di Manado, dan semua-semua sudah Mbak Yuli yang lagi monitor. Mbak Yuli tetap semangat, bahagia selalu, sukses selalu ya, bahagia bersama keluarga tercinta ada di rumah, doa terbaik ya Mbak Yuli.
1: Amin.
2: Makasih ya, selamat malam.
1: Selamat malam dan terima kasih kembali untuk Bunda Christine. Ya, buat yang ada di luar kota Fak-Fak ya, bisa disimak lagu-lagu yang tersisa. Ada Mulan Jamila dengan lagu sedih, ada Audi Bila Saja, Serius dengan Gelap Mata, Sandi Chester dengan Telepon Aku, Ipang Mau Tahu Pas Entere dengan Getir, Bunga Citra Lestari Jangan Gila ya, ada Jikustik Tak Ada Yang Abadi, Flanela Hal Tersulit, Glenn Fredly Sedih Tak Berujung, Andi Rianto Emosi Jiwa, dan iya Glenn Fredly ya Sedih Tak Berujung, juga ada Andi Rianto dengan Emosi Jiwa. So belum ada yang ikutan ya, kembali kita break, dengarkan ada Tangga dengan Kesempatan Kedua, Dewi Dewi Begitu Salah Begitu Begitu Benar, ya juga ada Andi Rif dengan Jangan Sakiti Hatinya.

Pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan mereka.

atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Eh, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik satu minggu satu kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Hai tetangga.
4: Eh, Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
3: Eh, Tante.
4: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
1: Baik, pendengar, beberapa pilihan lagu-lagu hiburan di Ruang Rindu malam hari ini sudah coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ya, semoga semuanya terhibur ya, khusus buat yang sudah pada request ya. Oke, dan untuk yang ada di luar kota Fak-Fak ya, yang mau request lagu, kita sedikit delay ya. Untuk itu request lagu ya, langsung salam-salamnya. Nah, berikut list lagu-lagu yang tersisa. Ada Mulan Jamila, lagu sedih, Audi, Bila Saja, Serius, Gelap Mata, Sandy Chester dengan Telepon Aku, Ipang, Mau Tahu, Pas Entere, Getir, Bunga Citra Lestari, Jangan Gila, Jikustik, Tak Ada Yang Abadi, Flanela, Hal Tersulit, Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, Anda Andirianto dengan Emosi Jiwa. Dan baik pendengar, saya masih menunggu yang mau bergabung. Langsung saja di 0811 495 9490. Baik, belum ada yang ikutan, kembali kita dengarkan yang berikut ini.

bicara tentang piramida, pasti yang terlintas pertama kali adalah Mesir dengan piramida Giza yang megah. Tapi, tahukah Anda, ternyata Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Negara yang menyandang gelar itu adalah Sudan, tetangga Mesir di Afrika Timur Laut. Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari piramida di Mesir. Piramida di Sudan kebanyakan berada di wilayah Nubia, yang dulu menjadi pusat kerajaan Kush. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini pernah menaklukkan Mesir dan mengadopsi tradisi membangun piramida sebagai makam raja-ratu dan para bangsawan. Bentuk piramidanya juga unik, lebih ramping dan curam dibandingkan dengan piramida Mesir yang besar dan landai. Beberapa situs terkenal seperti Meroe, Nataffa dan Nuri kini menjadi warisan dunia UNESCO dan mulai menarik perhatian wisatawan serta arkeolog dunia. Jadi, lain kali kalau mendengar kata piramida, jangan hanya ingat Mesir saja. Ingat juga Sudan, negara dengan piramida terbanyak di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Afrika kuno.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan. Sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang. Dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Pro 1 Fak Fak. Dan terima kasih buat yang sudah ikutan tadi, ada Ibu Mas Lia, ada Bunda Christine, ada Putra Tengah ya. Dan yang pasti masih banyak yang ingin bergabung. Saya kembali ingatkan bahwa kita delay. Jadi yang mau request langsung aja sebutkan judul lagu dan langsung salam-salam. Oke, di ujung telepon, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bunda Esri menyapa teman-teman yang ada di Pro 1 Fakfak.
2: Baik, terima kasih.
3: Di akhirnya itu lagi sayang, Bunda mau langsung menyapa. Okay. Menyapa pertama yang bertugas saya, salam sayang, sehat selalu, sejahtera bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga. Lalu ada Kak Ali, salam manis, salam kompas. Ada Bang Yoga juga. Di Manado ada Ibu Ratna, ada Nona Fika, salam sehat. Purnama Sari Sulawesi Barat. Kami juga yang ada di Ternate, Ibu Rosna, Ibu Norjail, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ada Bang Lel, Bang Luhut, Bang Marcel, Bang Yadi, Bang Cip, Bang Amin, semuanya salam sehat. Pak Usaini bau-bau. Ada Pak Yunus juga di sana, Pak Junaidi di Ambon, Putra Tengah, Pak Darin, Pak Bota, Putra Tengah, Pak Darin, Pak Bota, bintang pertama semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Tidak ada yang terkuati. Yang bertugas saya, makasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Asik, terima kasih. Baik, itu tadi ada Bunda L ya. Satu lagi penelpon sebelum kita break. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, berarti kita kembali delay nih ya. Oke, untuk Purnama Sari yang ada di Sulbar ya, bisa langsung mau request lagu apa dan salam-salamnya. Oke, terputus ya, masih bisa dicoba kembali. Dan baik pendengar ya, kita sudah ada di penghujung kebersamaan ya malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan ya. Yang pasti di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas ya. Mengingat malam hari ini kita sedikit delay ya, jadi kayak gimana gitu ya. Oke deh, semoga tidak mengurangi semangat kita semua ya, yang masih terus beraktivitas, semoga tetap semangat. Dan yang sudah pada istirahat, semoga mimpi indah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

0: Indonesia kaya akan tradisi kuliner yang unik dan syarat akan makna filosofi. Salah satunya adalah nasi tumpeng. Hidangan nasi kuning yang disajikan dalam bentuk kerucut dan dihiasi dengan berbagai jenis lauk pauk dan sayuran di sekelilingnya. Di balik lezatnya nasi tumpeng tersimpan beragam makna dan filosofi, seperti bentuk, puncak kerucut mempresentasikan konsep ketuhanan, simbol harapan agar kehidupan manusia semakin sejahtera. Aneka hidangan berjumlah 7 macam. 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu, maksudnya pitulungan atau pertolongan. Nama tumpeng akronim dari kalimat yen metu kudu mempeng, artinya ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat. Pemotongan tumpeng diawali dari bagian puncak agar maksud pemangku hajat tercapai dengan hasil terbaik. Potongan tumpeng diberikan kepada seseorang sebagai ungkapan rasa hormat atau sayang.
1: Pendengar, pukul 22.56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Buat yang sudah ikutan, terima kasih banyak. Yang belum sempat ikutan, jangan berkecil hati. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, saya sudahi atau saya cukupkan dulu Ruang Rindu untuk edisi Selasa 15 September 2026. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 23 waktu Indonesia Timur, selamat malam dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, hingga nanti di jelang pukul 24, saya masih temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Untuk Anda yang masih berkutat dengan aktivitas di tempat tugasnya masing-masing, di pos jaganya masing-masing, selamat malam, selamat menjalankan tugas Anda. Begitupun dengan para medis yang ada di RSUD Fakfak maupun yang ada di Satuan Kesehatan Masyarakat ya, Puskesmas ya, dan di mana saja yang malam hari ini masih tetap bertugas. Juga buat Anda yang mungkin malam hari ini masih buka lapak ya untuk berjualan, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik, Kak. Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pu acara terjadi, Kak.
2: Bukan terjadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
3: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Pendengar The Boys membuka babak baru bersama 78 Records yang kini menangani seluruh aktivitas grup secara eksklusif. Kesembilan anggota ada Sangyeon, Yakob, Yonghon, Hunjae, Juyeon, Kevin, Aix, Deng, Sunwoo, dan Eric berada dalam pengelolaan bersama. Dan kepastian itu disampaikan 78 Record melalui pengumuman terkait aktivitas grup The Boys pada Senin lalu. Pada Senin kemarin, di balik label tersebut terdapat sejumlah profesional industri yang sebelumnya bekerja di perusahaan seperti Kakao Entertainment. Dan dua pimpinan eksekutifnya juga diketahui merupakan sosok yang telah mendampingi The Boys sejak grup tersebut debut. Dan kedekatan yang terjalin sejak lama membuat pihak label memahami nilai-nilai yang dianggap penting oleh para anggota. Mereka juga mengetahui arah yang ingin dituju The Boys dalam melanjutkan perjalanan grup pada masa mendatang. Dan bukan hanya soal aktivitas grup, perhatian juga diberikan kepada The Boys sebagai penggemar resmi The Boys. Dan ke depan, pihak label ingin mendukung terciptanya lebih banyak momen antara The Boys dan The B. Sementara itu, kegiatan individu masing-masing anggota tetap mengikuti agensi serta rencana personal yang telah mereka miliki. Pendengar, The Boys buka babak baru aktivitas grup kini bersama 78 Record. Dan informasi kami kutip dari rri.co.id.

Di setiap sudut kehidupan ada sosok yang kerap terlupakan, yaitu ibu. Ia adalah orang pertama yang mengenalkan dunia, namun namanya jarang tercantum dalam cerita keberhasilan. Ibu mungkin tak pernah menuntut penghargaan, tetapi di balik setiap langkah yang kita ambil, ada jejak lelah dan doa yang ia tanam. Ibu, sosok tanpa tanda jasa. Ia bangun lebih awal, memastikan segala kebutuhan tersedia. Dalam diam, ia melipatkan kekhawatiran dalam selimut yang hangat. Ia tak pernah lelah, meski tubuhnya menua oleh waktu. Senyum yang ia ukir saat kita berhasil adalah perayaan yang sederhana namun bermakna. Siapa yang menemani saat malam terasa panjang? Siapa yang tetap setia mendengar keluh bahkan ketika dirinya pun lelah? Ibu, dengan cinta yang tak terbatas, selalu ada di sana. Tidak ada medali, tidak ada piagam penghargaan, tetapi kasih sayang ibu adalah kekayaan yang tak tergantikan. Meski tak tercatat dalam sejarah, peran ibu adalah pondasi kehidupan. Dunia berhutang padanya, meski ia tak pernah meminta. Mungkin ibu adalah definisi dari keikhlasan sejati, memberi tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat. Ibu adalah sosok yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu tanda jasa untuk diingat, karena ia hidup dalam hati yang ia bentuk.

Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6-6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Ya, pendengar, Jung Chaeyoung menghadapi tantangan baru melalui drama M Rebirth yang baru membagikan cuplikan pembacaan naskah perdana. Drama horor trailer tersebut merupakan remake dari drama populer MBCM yang menghadirkan kisah penuh misteri. Cerita berpusat pada Mary, seorang ballerina berbakat yang kehidupannya berubah setelah kepribadian misterius bernama M muncul. Dan Jung Saeyeon dipercaya menghidupkan tiga sosok berbeda, yaitu Marie, Jenny, dan M dalam drama tersebut. Dan pendengar, Jenny sendiri menyimpan banyak rahasia karena perasaan serta identitas sebenarnya belum diketahui secara jelas. Jung Chaeyoung menilai proyek tersebut sebagai kesempatan untuk bertumbuh melalui pengalaman baru sekaligus mempelajari karakter berbeda. Ia pun berharap proses tersebut dapat membantunya menemukan sisi lain dari dirinya dan tampil dengan kemampuan yang lebih matang. Dan pendengar, aktris Jung Chaeyoung perankan tiga karakter dalam drama horor. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

23.48 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Selamat istirahat untuk Anda, dan pilihan lagu berikut yang akan saya hadirkan sekaligus menutup kebersamaan kita di sepanjang hari ini dalam kebersamaan di edisi Selasa 15 September 2026. Kita bisa jumpa lagi di besok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur.

Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran pada hari ini, Selasa 15 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu 16 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali mengudara edisi hari ini Kamis, Rabu, tanggal 16 September 2026. Kebersamaan kita di Fakfak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya Julaika Waulat bersama Anda pendengar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan berkah dan karunia yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar sudah pada bangun, teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, Fak-fak pagi ini kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan renungan, dan beberapa pilihan lagu-lagu religi temani suasana pagi hari Anda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersama di Mutiara Kalbu Islam pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Dani Rumalean. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Mbak Ika.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah,
0: baik. Masya Allah, terima kasih sudah hadir Pak Ustadz pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi bersama kami dalam Mutiara Pagi Islam dengan topik hidup tenang dengan sabar dan syukur. Lain telepon di jalur di 0811-495-9490 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini. Oke, silakan postat dengan tausiah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومسلمين pendengar prosatur irfaq yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh agenda keseharian kita dan seterusnya. Insyaallah tetap kita selalu bersyukur atas nikmat ini dengan pembuktian yang nyata, yakni selalu menyembahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan. Tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita barusan memperingati Maulid, di mana salah satu kegiatan rutin kita setiap tahun khususnya di Kabupaten Fakfak selalu ramai dengan memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja keteladanan beliau menjadi panutan dalam kehidupan kita dan rasa cinta kita kepada baginda selalu terpancar dalam hati-hati kita. Insyaallah semoga di yaumil mahsyar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar prosatur dari Fakfak di mana saja berada, tema kita pagi ini adalah hidup tenang dengan sabar dan syukur. Kehidupan ini banyak hal yang kita hadapi, dan tentu saja setiap manusia menginginkan hidup yang tenang, hati yang damai, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Tetapi kenyataannya hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap manusia tentu punya keinginan tertentu. Ada saatnya kita mendapatkan kebahagiaan, ada saatnya kita menghadapi kesulitan. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada juga yang diuji dengan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kehilangan orang yang dicintai. Bahkan ada yang diuji dengan sesuatu yang tidak pernah kita ceritakan kepada orang lain. Lalu bagaimana agar hati tetap tenang? Salah satu jawabannya adalah tentu sabar dan syukur. Sabar bukan berarti menyerah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Sabar bukan berarti kita tidak boleh menangis. Sabar juga bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih. Sabar adalah tetap menjaga iman dan ketaatan kepada Allah ketika menghadapi keadaan yang tidak kita sukai. Ketika mendapat masalah, kita berusaha menyelesaikannya, tetapi hati tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit, kita berobat, tetapi tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita. Ketika rezeki sempit, kita berusaha, tetapi tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapat musibah, kita menangis, memang harus menangis, tapi jika lisan tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua yang ada di alam ini baik adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suatu ketika Allah juga akan mengambilnya. Oleh karena itu, tetap kita harus berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dan seluruh makhluk-makhluk hidup yang atas ada di atas alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mbaika, syukur membuat nikmat terasa cukup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika engkau kufur, maka sungguh azabku amat pedih. Kadang-kadang kita merasa hidup ini kurang nikmat, ya. Tapi karena terlalu sering melihat apa yang belum kita miliki dan lupa melihat apa yang sudah Allah berikan. Kita punya mata untuk melihat kebaikan, kita punya telinga untuk mendengar, punya mulut untuk berbicara, memasukkan makanan dan lain sebagainya, kaki juga untuk berjalan. Secara tidak sadar kita ingat bahwa semua ini Allah berikan kepada kita untuk menunjang aktivitas kehidupan kita di dunia ini secara bebas. Tapi kemudian apakah kita bersyukur tidak atas apa yang Allah berikan kepada kita? Apakah dengan mata, telinga, kaki kita manfaatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tekun atau tidak baik? Apakah sebaliknya? Maka semua yang kita miliki dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini dimanfaatkan untuk dapat mendekatkan diri kepadanya. Insya Allah secara rutin kita lakukan ibadah kepadanya, insya Allah Allah akan datangkan ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian bagian yang ketiga itu, sabar dan syukur adalah dua keadaan yang selalu menemani seorang mukmin. Sabar dan syukur adalah dua keadaan yang selalu menemani seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini luar biasa, seorang muslim, seorang mukmin, ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Mendapatkan ujian dia bersabar, mendapatkan rezeki banyak dia bersyukur, kemudian ketika rezekinya sedikit dia bersabar, diuji dia tidak sombong, dicela dia tidak mudah marah, ketika mendapatkan kemudahan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan kesulitan dia juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan semua itu selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan semua. Ya. Begitu baik. Jadi pendengar sekalian, kalau ingin bergabung bersama kami di jalur ini, silakan bisa menghubungi melalui nomor yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka tadi. Semoga pagi ini kita semua mendapatkan kesempatan untuk bisa saling mengingatkan, saling memberikan informasi agama yang memperkuat iman kita, sehingga
0: Pak Adi yang sudah bergabung,
1: oh, silakan.
0: Kita sapa dulu pagi hari ini ya yang sudah bergabung.
1: Silakan dengan
2: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Eka.
0: Ibu Utri
1: ya.
0: Merauke, Pak Ustaz dari Merauke.
1: Subhanallah. Ini luar biasa, Ibu Utri.
0: Ibu sehat, Ibu? Silakan, Bu.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Eka. Mbak Eka juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, Ibu.
1: Insyaallah.
2: Oke, saya menyapa Ustaz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Uti. Bagaimana, ya, Bu?
2: Pak Ustaz tadi sudah menjelaskan masalah hidup tenang dengan sabar. Pak, ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyerahkan segala urusan kepadanya, ya, seperti kita menjalankan sholat,
1: ya,
2: menjalankan zikir, hati menjadi tentram. Hati menjadi tentram, dan juga bagaimana menjalankan setiap hari, Pak Ustadz. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Ultri ya, dari Merauke ya.
0: Iya, dari Merauke.
1: Masya Allah, subhanallah. Berarti pertanyaannya bagus sekali ya.
0: Iya.
1: Ini tentunya berkaitan dengan tawakal ya.
0: Betul.
1: Mbak Ika ya.
0: Iya, betul.
1: Kita itu sebagai manusia selalu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala secara jujur, setelah melakukan usaha-usaha ikhtiar maksimal untuk meraih kebaikan atau menolak bahaya. Jadi hakikat daripada kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal ini adalah ikhtiar, berusaha dengan maksimal.
0: Ya.
1: Bekerja, berobat, melamar kerja, itu contoh-contoh kita berusaha, kemudian menyerahkan hasil akhir tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan surah hati, menyerahkan diri.
0: Ya.
1: Bukan pasrah kosong, ya, duduk diam tanpa usaha, bukan. Ya, tawakal benar-benar kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan hasil terakhirnya ketika semua yang kita niatkan kita melihat hasilnya maksimal atau tidak maksimal, maka tentunya kita harus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbu innallaha baligh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Ini tentunya berkaitan dengan apa yang telah menjadi pertanyaan Ibu Urti dari Merauke tadi. Jadi insyaallah Ibu Urti tetap semangat untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas keseharian kita itu harus menyandarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di pekerjaan atau aktivitas-aktivitas lain yang kita lakukan dalam keseharian kita. Selalu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Seperti itu Mbak Uti ya. Baik. Jadi saya kembali kepada tema kita ya. Tadi yang ketiga itu adalah sabar dan syukur adalah dua keadaan yang selalu menemani seorang mukmin. Sekarang berikutnya lagi adalah jangan mencari ketenangan hanya dari dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram, baika. Jadi sederhananya adalah kita memperbanyak mengingat Allah dalam keadaan apapun yang berkaitan dengan usaha-usaha kita untuk selalu mengingat Allah sehingga dunia tidak mendominasi kita. Berzikir mereka, kemudian sering saya sampaikan di saat mutiara pagi bahwa berusaha untuk memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala di saat kita beraktivitas. Sehingga benar-benar kita punya konsentrasi itu selalu ada Allah bersama-sama dengan kita baik. Jadi banyak orang yang mengira bahwa ketenangan akan datang ketika hartanya banyak. No. Tidak ya. Ada yang berpikir akan tenang jika memiliki rumah besar. Tidak, baik ya. Ada yang merasa akan bahagia jika mempunyai kendaraan yang bagus. Juga tidak, baik. Ada yang mengejar jabatan, popularitas, dan berbagai kenikmatan dunia. Semua itu boleh kita miliki. Tetapi, jangan sampai kita mengira bahwa harta adalah sumber utama ketenangan hati. Tidak, baik. Sebab kita sering melihat orang yang secara materi berkecukupan, tetapi hatinya gelisah. Banyak sekarang kelihatan, baik. Karena kenapa? Memang dia tidak memperoleh keberkahan dari harta yang dimiliki, bahkan tidak sering mengembalikan semua keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah berupa kelebihan atau kekurangan. Bahkan sebaliknya ada orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya penuh ketenangan. Mengapa mereka? Karena ketenangan bukan hanya masalah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka. Jadi memang benar-benar kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sumber daripada semua yang kita miliki. Kemudian pendengar, sabar dalam menghadapi manusia. Konteksnya khusus manusia mereka. Jadi kadang-kadang ujian kita bukan berupa kemiskinan atau penyakit. Ada orang menyakiti hati kita, ada yang berkata kasar, ada yang mengecewakan kita, ada yang tidak menghargai kebaikan kita. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Tentunya tidak semua perkataan harus dibalas. Tidak semua masalah harus diperpanjang. Tidak semua kesalahan orang harus kita simpan dalam hati. Memang ini sering terjadi dan ini manusiawi mereka. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba melakukan dengan cara-cara yang tepat oleh agama kita, sehingga betul-betul kita dapat merasakan ketenangan dan nikmat kesyukuran kita peroleh dari sabar dalam menghadapi manusia. Dalam yang terpenting sekali adalah untuk melepaskan dendam ya. Itu juga agak susah mereka ya. Ketika orang sudah merasa disakiti, merasa dizolimi, tapi sebagai manusia ya, kita berusaha untuk mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua akan teratasi dan kita tentunya akan memperoleh ketenangan. Kemudian baiknya selanjutnya adalah syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Syukur mempunyai tiga bentuk. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Kita menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Kita memperbanyak ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dengan lisan dan diikuti dengan hati. Kemudian ketiga, syukur dengan perbuatan. Nikmat yang Allah berikan digunakan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Jika Allah memberikan harta, gunakan untuk membantu orang lain kalau berkelebihan, gitu ya. Kemudian jika Allah memberikan kesehatan, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memberikan umur panjang, gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Jika Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, manfaatkan umur kita untuk selalu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Jadi syukur yang sebenarnya bukan hanya ucapan, tetapi bagaimana nikmat tersebut membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, Baika, cara sederhana mendapatkan hidup yang lebih tenang. Tipsnya ya, ada beberapa kebiasaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jaga sholat. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita meninggalkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya ingatkan bahwa sholat itu kesempatan yang tepat untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita tahu menciptakan kita, memberikan kita segalanya. Maka kesempatan emas, saya bilang emas, kesempatan terbaik kita adalah dalam keadaan sholat. Karena sholat itu momennya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tinggalkan, baiknya rugi. Rugi kesempatan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi kita menjaga sholat. Kemudian yang kedua, memperbanyak berzikir kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sering mengingat Allah akan lebih kuat menghadapi kehidupan. Kemudian yang ketiga, belajar menerima takdir. Tidak semua yang kita inginkan harus terjadi, tetapi yakinlah Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kemudian kurangi membandingkan hidup dengan orang lain. Ini juga sering ya, Mbak ya, ketika kita amati kehidupan ini, bahkan terjadi di lingkungan kita sendiri juga ya, sering membanding-bandingkan kehidupan dengan kehidupan orang lain ya, sehingga lupa bersyukur kepada Allah. Itu juga akan mempengaruhi kita untuk tidak mendapatkan ketenangan dan nikmat syukur tadi itu. Kemudian memperbanyak beristighfar. Mereka, kita ini jarang beristighfar, padahal yang tepatnya itu siang hari kita beraktivitas kesana kemari, sibuk dengan ini dengan itu. Kesempatan di rumah itu harus banyak bertafakur, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian mata kita kah, telinga kah, atau seluruh anggota tubuh kita yang kita pergunakan untuk beraktivitas, ada hal-hal yang tidak muncul tiba-tiba, jadi sengaja dia muncul. Itu juga membuat kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kita salah gunakan. Kemudian kita berusaha untuk belajar memaafkan. Ini juga agak susah ya, tapi kita harus berusaha untuk belajar saling memaafkan. Dan berikut lagi adalah biasakan bersyukur setiap pagi mereka. Ketika membuka mata, katakan dalam hati, ya Allah, terima kasih karena hari ini Engkau masih memberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri, sehingga kita benar-benar jadikan kehidupan ini ya untuk mendapatkan kesempatan memperoleh keberkahan dan benar-benar siap menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala jika waktunya telah tiba. Dan pendengar sekalian, kita ketahui bahwa dinamika kehidupan ini akan berlangsung terus setiap waktu. Kadang kita sendiri merasakan kegembiraan, kesedihan, dan hal itu manusiawi. Tapi kemudian kegembiraan tadi itu, apakah kita arahkan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber pemberian kegembiraan ataukah sebaliknya? Kita hanya karena nafsu, karena emosi, karena sesuatu yang di luar daripada ajaran syariat yang kita selalu tunjukkan. Kemudian kesedihan-kesedihan yang kita hadirkan dalam hati kita itu, apakah sedih dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, menerima semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ataukah lain yang kita munculkan? Dan hal ini tentu kita sendiri yang akan hadirkan dalam diri kita. Baik, banyak hal ya tentunya mudah untuk kita raih ridhaan Allah Subhanahu wa taala, tergantung kembali kepada manusianya. Baik, kalau manusianya kita-kita ini sadar benar bahwa seluruh yang ada pada kita itu ciptaan, maka suatu saat nanti dia akan kembali, karena kita diciptakan, bukan kita datang sendiri dengan kita punya kesempurnaan. Hanya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar Pro 1 Riri Fak-Fak, ingin saya ingatkan kembali. Awal saya ingatkan, di penghujung juga saya ingatkan, bahwa memang momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita perbanyak mengikuti jejak baginda. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu contoh teladan baik yang baik untuk kita tiru. Jadi perbaiki solat kita, perbaiki tingkah laku kita. Apakah itu di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun secara umum, kita selalu menunjukkan, berusaha untuk memperbaiki diri. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan dosa. Kesalahan-kesalahan kita yang dulu, kita kuburkan, kita bangkitkan semangat untuk memperbaiki semua itu pada kesempatan-kesempatan kita berikutnya. Karena kesempatan mana lagi yang kita bisa dapatkan kalau bukan sekarang yang masih sehat, masih bisa bebas untuk melaksanakan aktivitas, masih bisa bebas melakukan semuanya. Kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri kita dari hal-hal yang mungkin buruk bagi kita, kurang bagi kita, kita akan perbaiki, sempurnakan secara perlahan-lahan. Semua manusia ini sama, mereka tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini cuma satu. Bagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukurnya yang ada pada dirinya. Ini yang kita perlu tingkatkan untuk mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan jiwa kita. Berarti barang ini ada pada kita, kita sendiri yang atur keadaan kehidupan kita ini. Tidak harus menunggu orang lain. Orang lain itu hanya sebagai penunjang, pengingat, pemberi informasi, tapi kembali kepada kita sendiri. Apalagi dengan berbagai macam perkembangan zaman yang begitu modern, referensinya mudah untuk kita akses mereka. Tinggal kita cari topiknya, mana yang berhubungan dengan keadaan kita, kita akan munculkan dan dia sendiri akan terbuka untuk kita pelajari secara sempurna. Baiklah, banyak hal yang mungkin kita akan pelajari bersama-sama, tapi kemudian pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesimpulan ya. Oh, Ustaz. Karena waktu sudah mau di penghujung. Ya. Saya ingin memberikan kesimpulan bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Akan ada hati ketika kita tertawa dan akan ada hari, mohon maaf, ketika kita tertawa dan akan ada hari ketika kita menangis. Akan ada saat rezeki kita lapang dan akan ada saat rezeki kita sempit. Akan ada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan ada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Tetapi seorang mukmin memiliki dua senjata yang luar biasa. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat ujian, ia bersabar. Maka jangan hanya meminta kepada Allah kehidupan tanpa masalah, tetapi mintalah kepada Allah hati yang kuat menghadapi masalah, kesabaran ketika diuji, dan kemampuan untuk selalu bersyukur ketika diberi nikmat. Sebab ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah ketika hati tetap dekat kepada Allah meskipun sedang menghadapi masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, ikhlas dalam menjalani kehidupan, dan selalu mendapatkan ketenangan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala upaya dan usaha kita untuk mendapatkan keberkahan di dunia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Allahumma afik lak wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk tausiah kita pagi hari ini. Semoga saja bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, amin, untuk menjalani kehidupan selanjutnya dalam ridho naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi Islam bersama dengan Pak Ustaz Muhammad Dhani Rumalean. Insyaallah kita akan ketemu lagi di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, ya. Baik, di perusahaan RRI Fak Fak. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemauan para petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak menyebut kondisi cuaca panas menjadi salah satu kendala petani dalam meningkatkan aktivitas budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Saya Julaika Wawletin dalam Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemauan para petani. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Tahab Ahmid, menyebut wilayah Fakfak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan tanaman sayuran dan hortikultura. Menurut Tahab, kondisi tersebut telah dibuktikan melalui aktivitas usaha tani masyarakat yang selama ini berjalan dengan baik di sejumlah wilayah, di mana petani dinilai mampu mengembangkan kebun dengan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Ia menyebut sejumlah komoditas yang dinilai cocok dikembangkan petani Fakfak, di antaranya buncis, kangkung, sawi, dan jagung manis. Selain itu, tanaman cabai, kacang tanah, dan kacang panjang juga dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan.
2: Kalau untuk di Fakfak, sangat cocok untuk tanaman, jenis tanaman sayuran untuk agrikultura tadi. Jadi sangat cocok. Jadi yang terbukti bahwa selama ini mereka usaha tani lancar-lancar saja. Mereka usaha itu bikin kebun. Yang tadi jenis-jenis tanaman yang saya sebutkan tadi terkait dengan mungkin buncis, kangkung, kemudian sawi, jagung manis, itu cocok memang mereka laksanakan. Bisa, artinya ini kita mulai dari yang kita di dalam dulu. Jadi kan untuk sementara kan yang kol dengan kentang, wortel itu kan dari luar. Kita perkuat dulu yang ada. Kita biasakan mereka supaya continue dulu. Kita tidak bisa paksakan dengan hal yang datang terus tidak ada hasilnya. Yang ada kita optimalkan dulu, baru nanti pelan-pelan. Itu tergantung dari petani sendiri. Kira-kira mereka mau atau tidak. Inisiatif mereka untuk usaha ya silahkan. Tapi kita mau paksa mereka untuk tanam itu susah, tidak bisa. Nanti hasilnya juga tidak ada.
1: Ia menambahkan pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemampuan petani. Tahap menyebut tanaman kol pernah diusahakan di distrik Bomrai namun tidak berlangsung lama sehingga pemerintah memilih mendorong optimalisasi komoditas yang telah sesuai dan diminati petani. Januardi melaporkan.
0: Ruas jalan Kayu Nikokas di Kabupaten Fakfak dipastikan mendapat penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBDP Papua Barat Tahun Anggaran 2026. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat Dr. Andes Ali Baham Temomere sebagai respon pemerintah provinsi terhadap kondisi kerusakan jalan dan aspirasi masyarakat yang sebelumnya memicu aksi pemalangan. Pemprov Papua Barat dalam perencanaan awal menyiapkan alokasi sekitar 9 miliar rupiah untuk menangani titik-titik kerusakan yang dinilai mendesak pada ruas tersebut. Menurut Ali Baham, usulan anggaran akan segera diajukan ke DPR Papua Barat untuk dibahas dan ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah berharap seluruh tahapan dapat berjalan cepat sehingga pekerjaan fisik jalan bisa diselesaikan pada sisa waktu tahun 2026. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Fakfak dan masyarakat, khususnya di wilayah Kayuni dan Kokas, memberikan dukungan selama proses administrasi hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dukungan tersebut dinilai penting agar pengerjaan ruas jalan Kayuni Kokas dapat berlangsung lancar dan ditargetkan selesai tepat waktu.

0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak menyebut kondisi cuaca panas menjadi salah satu kendala petani dalam meningkatkan aktivitas budidaya tanaman pangan dan hortikultura di daerah tersebut. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Taha Bahmid, mengatakan secara teknis tidak terdapat kendala terkait kecocokan kondisi tanah untuk pengembangan tanaman hortikultura di Fakfak. Menurutnya, kendala yang dihadapi petani saat ini lebih berkaitan dengan kondisi cuaca yang panas. Sehingga kondisi tersebut membuat petani membutuhkan biaya tambahan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman yang dibudidayakan.
1: Kendalanya di sini sebenarnya secara teknis tidak ada yang tadi terkait dengan kecocokan tanah. Kalau yang untuk sementara ini ya mungkin ya untuk sementara ini mungkin aktivitas petani mungkin kurang ya untuk menanam karena kondisi cuaca yang sekarang memang panas. Jadi dia kalau menanam harus ada biaya tambahan lagi untuk cari air. Bahkan kemarin ada kelompok yang satu kelompok kita di Kapar Tutin itu kan dia harus beli air dalam tanam. Kalau kendala teknis lain ya tidak ada.
0: Ia menegaskan selain persoalan kebutuhan air tersebut, tidak terdapat kendala teknis lain yang menjadi hambatan utama dalam kegiatan pertanian hortikultura di wilayah Fakfak.

Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan SP5 Kampung Wonorejo, Jalur 2, Distrik Bomberai, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, mulai mengancam permukiman warga. Kobaran

Jalan juga telah terbakar dan menghitam akibat kobaran api. Menurut Ernest, petugas dan masyarakat terus melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali merembet ke permukiman maupun kawasan lainnya. Kondisi panas dan kering yang terjadi saat ini membuat sejumlah wilayah di Bumrai memiliki resiko kebakaran cukup tinggi meski sumber awal api di SP5 Wonorejo masih perlu ditelusuri. Kebakaran tersebut menambah perhatian terhadap karhutla di Bumrai yang dalam beberapa hari terakhir dilaporkan muncul di sejumlah titik.

0: Saudara, keberhasilan meraih 3 juara pertama pada Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 menjadi capaian yang membanggakan bagi SMP Yapi 1 Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, SMP Yapi 1 Fak-Fak memberikan apresiasi kepada 3 siswa-siswinya yang berhasil meraih juara pertama dalam Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Ketiganya masing-masing berhasil menjadi juara pertama pada bidang matematika, ilmu pengetahuan alam IPA dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Kepala SMP Yapi 1 Fak-Fak Bahari Mosan mengatakan, prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi sekolah dalam mengikuti berbagai kompetisi akademik. Menurutnya, SMP Yapi 1 Fak-Fak setiap tahun selalu berupaya mengikutsertakan siswa dalam kegiatan serupa. Ia menyebut keberhasilan meraih 3 juara pertama pada OMI 2026 menjadi capaian yang membanggakan bagi sekolah. Pihaknya juga memastikan akan terus mendorong siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi guna mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi akademik.
2: Mendapat juara 3 mata pelajaran, kami SMP Yapi 1 Fak-Fak ini tiap tahun ikut kegiatan ini pun juaranya itu pasti kami akan dapat, sehingga para prestasi tahun ini kami luar biasa, kami dapat 3 yang menjuarai kegiatan yang dimaksud itu. Oleh sebab itu kami SMP Yapi tetap siap saja, di mana saja ada kegiatan seperti itu kami ikut saja, dan Bapak Ibu Guru itu sudah siap dengan segalanya terkait dengan persiapan anak dan segala rupa macam, sehingga kami dapat seperti begini berarti kami tetap akan bersaing terus menerus apa yang menjadi harapan kami. Itu yang paling penting, karena selama ini khusus SMP di Kabupaten Fak-Fak itu kami SMP Yapi juga berprestasi luar biasa. Itu yang paling penting, sehingga apa yang kami dapat ini mudah-mudahan terus berjalan sampai di tingkat provinsi. Itu yang kami harapkan. Tadi juga kami sudah sampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu Guru, kemudian semuanya, bahwasanya kita ingin bersaing dengan sekolah-sekolah lain terkait dengan kegiatan ini.
1: Sementara itu, juara pertama bidang matematika Nur Aulia Zahra Ali mengaku senang sekaligus tidak menyangka dapat meraih posisi teratas. Ia mengatakan saat mengikuti perlombaan sempat merasa peserta lain memiliki kemampuan yang lebih baik.
3: Tanggapan saya sangat senang karena saya bisa lolos, dan ini sangat tidak disangka-sangka karena pada saat pelaksanaan OMI saya merasa bahwa saya sendiri yang tidak bisa, dan saya melihat sepertinya yang lain sudah sangat jago di bidang matematika. Namun ternyata pada saat pengumuman saya mendapatkan juara 1. Setelah mendapatkan itu, saya langsung merasa terharu dan saya langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata bisa mendapatkan rezeki yang tidak pernah saya sangka-sangka. Untuk persiapan OMI sebenarnya tidak terlalu lama. Soalnya waktu itu sekitar cuman jarak 1 minggu saya daftar, minggu depannya sudah pelaksanaan lomba OMI. Jadi persiapan saya setiap hari saya belajar matematika, lalu saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya rezeki itu akan selalu datang kepada kita jika kita mau berusaha dan banyak berdoa.
1: Juara pertama bidang IPA, Ihwan Firhansyah Aliha mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari persiapan yang telah dilakukan selama kurang lebih 10 bulan. Ia mengaku bangga dan bersyukur karena perjuangannya bersama sekolah dan dukungan orang tua membuahkan hasil.
4: Anggapan saya tentunya bangga, bersyukur, juga terharu. Akhirnya perjuangan selama ini terbayarkan dengan hasil lomba kemarin. Persiapan kurang lebih 10 bulan sebelum pelaksanaan lomba. Anggapan sekolah bangga juga hasil yang kita raih, terus orang tua juga sama bangga. Dan saya semoga bisa lebih baik lagi di yang selanjutnya di tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional, juara tingkat nasional.
1: Sedangkan

0: juara pertama bidang IPS Usnawati Az-Zahra Fuad mengaku terkejut ketika namanya diumumkan sebagai juara. Ia mengatakan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang memang digemarinya sejak kelas 8 dan persiapannya semakin ditingkatkan menjelang pelaksanaan OMI.
1: Waktu dengar pengumumannya agak kaget karena tak nyangka melawan anak-anak IT dan MTS, sedangkan di sini kita juga belum ada pelajaran bahasa Arab, tapi ternyata bisa lolos sampai juara 1. Kebetulan di bidang IPS ini pelajaran yang saya gemari, jadi dari kelas 8 sudah belajar, cuman pas OMI 1 minggu itu ditingkatin lagi dari pelajaran yang dikasih guru-guru, belajar dari platform digital seperti YouTube, Google, dan TikTok. Saya mau memberi apresiasi kepada guru-guru pembimbing dan kepada semua guru-guru di sekolah karena sudah memberikan dukungan kepada kami untuk mengikuti lomba OMI dan memberi bimbingan sehingga kami bisa mendapat juara 1 di semua bidang.
0: Selaku kepala SMP Api 1 Fak-Fak berharap prestasi 3 siswa tersebut dapat terus berlanjut pada tingkat provinsi Papua Barat hingga tingkat nasional. Ia juga mendorong seluruh siswa SMP Api 1 Fak-Fak untuk terus belajar dan berani bersaing dalam berbagai kompetisi akademik di masa mendatang. Januardi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fak-Fak sampai Tondok turun langsung melakukan penagihan retribusi parkir di kawasan pasar selama 4 hari terakhir. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi parkir. Sampai Tondok mengatakan setiap masyarakat yang memasuki kawasan pasar dan menggunakan fasilitas parkir wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengambil karcis setelah melakukan pembayaran. Menurutnya, untuk kendaraan roda 2 tarif retribusi parkir sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan tarif sebesar Rp3.000, di mana karcis yang diterima masyarakat menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan terhadap penerimaan daerah.
4: 4 hari dengan hari ini, saya turun untuk terjun langsung untuk melakukan penagihan retribusi parkiran. Nah, ini sekaligus saya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak bahwa ada kewajiban yang harus diberikan ketika masuk di dalam pasar, yaitu retribusi parkiran. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa ketika Bapak Ibu dorang keluar bayar 2000 harus ambil karcisnya, tidak boleh dilewatkan karena itu bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap apa yang diberikan kepada daerah. Nah, ini adalah bagian secara tidak langsung bahwa mereka, kita semua punya peran serta untuk membangun negeri ini.
3: Z mengakui masih terdapat masukan dari masyarakat terkait petugas parkir yang terkadang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Menanggapi hal tersebut, ia kembali mengingatkan masyarakat agar secara aktif meminta dan mengambil karcis setiap kali melakukan pembayaran.
4: Memang kita ada masukan-masukan dari masyarakat bahwa terkadang mereka tidak diberikan karcis. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya pada kesempatan ini mengingatkan. Kali lagi saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang masuk, ketika membayar retribusi, tolong, saya minta tolong untuk karcis itu harus diambil, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan.
3: Selaku Kabid Pasar mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan petugas dengan langsung melewati lokasi parkir tanpa melakukan pembayaran. Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan yang humanis bagi masyarakat yang mengalami kendala, sembari mengajak seluruh pengguna jasa parkir untuk memiliki kesadaran membayar retribusi sesuai peruntukannya. Januardi melaporkan.
2: Saudara, berikut kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan kini saya sudah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fak-Fak. Selamat pagi, Mbak Isabella.
5: Selamat pagi.
2: Ya, silakan dengan laporan perkiraannya.
5: Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fak-Fak yang berlaku mulai hari ini 16 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Informasi Perkiraan ini secara umumnya meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan, dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fakfak. Pagi hari cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi pada distrik Karas diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Siang hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan disertai udara kabur dan kabut pada sebagian distrik Fakfak, dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 47% hingga 99%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 36 knots. Selanjutnya, wilayah perairan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus bergerak ke utara antara 0 hingga 1 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari selatan antara 6 hingga 16 knots. Untuk tinggi gelombang laut mencapai 0,1 hingga 1,25 meter dalam kategori tenang hingga rendah. Selanjutnya, untuk pelabuhan Fakfak, suhu muka laut berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus bergerak ke utara antara 0 hingga 1 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari selatan antara 1 hingga 6 knots. Untuk tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 1,25 meter dalam kategori tenang hingga rendah. Selanjutnya, pelabuhan Kokas secara umum suhu muka laut berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus bergerak ke timur antara 0,0 hingga 1 knots. Arah dan kecepatan angin bergerak dari selatan antara 2,7 knots, 2 hingga 7 knots. Tinggi gelombang laut mencapai 0,1 hingga 0,5 meter dalam kategori tenang. Secara umum kondisi sinoptik, wilayah Fakfak, Kabupaten Fakfak secara diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Terdapat pula angin yang bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 36 knots. Dengan sasaran keselamatannya yaitu pada perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Pada kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk kapal feri, apabila kecepatan angin mencapai 21 knots dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Dan yang terakhir, untuk informasi perkiraan pasang surut, diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 04.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut pada pukul 11.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Untuk peringatan dininya, waspada potensi kecepatan angin bertambah lebih dari 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Fakfak. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di luar di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @BMKG Fakfak. Demikian informasi perkiraan cuaca dan perkiraan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
2: Terima kasih rekan Isabella yang telah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palapelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Eh, Ipa, kok dari mana?
2: Oh, beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
1: Wah, sabar dari kantor Bapenda, OPI bayar pajak bumi dan bangunan.
2: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
1: Aduh, Ipar, sahanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasal.
2: Kalau terlambat, kena denda kan?
1: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
2: Maksudnya?
1: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
2: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
1: Betul itu, Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
2: Sip, Ipar.
1: Mantap. Dan ingat, Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
2: Siap, Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, jangan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas tahun 2026, Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Fakfak bersama Panitia Harhubnas dan Unsur Maritim Pelabuhan Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harhubnas 2026 sekaligus bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap masyarakat di Kabupaten Fakfak. Kegiatan dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ketua Panitia Harhubnas Kabupaten Fakfak Aguzuldi Hermawan mengatakan, bakti sosial dilakukan melalui kunjungan ke sejumlah lembaga sosial dan pendidikan yang berada di wilayah Fakfak. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi insan perhubungan dan unsur maritim pelabuhan Fakfak untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perhatian dan manfaat bagi para penerima bantuan. Agus juga menambahkan, peringatan Harhubnas tidak hanya dimaknai sebagai momentum untuk memperingati sektor transportasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Pendengar umur berapa satu di Republik Indonesia, fak-fak selanjutnya ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran 5,4 kg sabu jaringan Jakarta Surabaya Lombok yang disembunyikan dalam ban serep mobil. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang diberi nama ICOMEX akan dilaksanakan pada 17 September mendatang. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal yang ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu lalu. Mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
2: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Fisa, itu saksi tahu tidak? Tidak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
4: Ketika ada kuota tambahan, saya tanya, Mas Riki, sampean terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan pada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi. Ya, Pak, enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, katanya saya tidak terima uang.
2: Meskipun Ridwan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan karena, untuk ya. ada pungutan.
4: Ya, tidak benar, enggak boleh.
2: Enggak boleh.
3: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
5: Pada saat rapat itu tidak ada kan?
6: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada. Tidak ada ya. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
2: Gimana, Pak?
5: Pak, jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
7: Ya, kalau dari hasil rapat itu, Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
5: Ya, seperti itu.
8: Baik, berarti dari Pak Menteri ya, permintaan 50-50.
3: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Rizky Visa Abadi merupakan pelaku utama pemberian pi kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali, termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
9: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
10: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Humanitas Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
9: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami. Ya, contohnya seperti kami bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, dimana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa, vitamin bagi relawan-relawan kami, bagi relawan dan bagi masker ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
10: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
11: Bapak rasakan dengan kunjungan Gubernur apa yang dirasakan?
12: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agustiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun, dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak ucapkan terima kasih. Bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak. Kabut asap itu.
10: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
1: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Robia.
13: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah.

0: Memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
1: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tegalareng. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
0: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
3: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbarui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
4: Warga lereng Merapi, terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan rangkap Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
5: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya jadi lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
4: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi, bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
3: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan, karena memang seperti itu kenyataannya. Merapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya menurun, ancaman bahaya juga masih sama.
4: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga ada, kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
6: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
7: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di Desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
6: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim.

0: juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam 1 hari.
1: Di pihak lain, petugas Pusdal Ops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
2: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
1: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
4: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
5: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya lebih gitu. Siapapun itu.
6: Untuk APBN-nya, Pak.
5: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk, ya mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
4: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
7: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya, kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
6: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
7: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Kasihan.
6: Dikurangi pajaknya.
7: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin, misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
4: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
3: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
8: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
9: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA-nya. Terus yang teridentifikasi ini 2, itu dari hasil data itu dari 13, 2 diantaranya teridentifikasi gitu.
10: Jadi yang 13, yang di kita, yang sudah teridentifikasi 2 tadi itu yang ada di Banjarmasin.
9: Tidak masuk yang di sini,
10: kan?
9: Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban adalah si A, si B.
8: Berdasar update sementara, sudah ada 2 korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
11: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jikapun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak. Itu saja harapan kami, tidak masalah ya. Sudah takdirnya begini, mau bagaimana lagi.
8: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
12: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
13: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan, dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
14: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia, peraturannya, itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
12: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Anda kembali ikuti siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pukul 7:31 waktu Indonesia Timur, warnai suasana pagi hari Anda. Ke ruang dengar Anda, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi menemani Anda yang pagi hari ini akan kembali disibukkan dengan beragam aktivitas Anda di hari ke-16 di bulan September 2026.

0: Lisensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Tanpa Stres karya Era Vindiani dirilis pada tahun 2022. Buku ini dibuat untuk membantu orang-orang menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan stres dalam kehidupan mereka. Stres bisa muncul kapan saja pada orang muda maupun dewasa. Melalui buku ini, Era Vindiani menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan. Dalam buku ini, penulis memberikan pemahaman yang mendalam mengenai apa itu stres, sumber-sumbernya, dan bagaimana stres mempengaruhi tubuh dan pikiran. Dengan mengenali penyebab stres, pembaca dapat mengetahui langkah pertama dalam mengelolanya. Era Vindiani juga menjelaskan dalam buku ini berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan dan yoga yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Lewat buku seni Hidup Tanpa Stres, penulis menekankan pentingnya manajemen waktu yang efektif untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan produktivitas. Mengembangkan pola pikir positif yang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi stres, menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui olahraga teratur dan pola makan yang sehat, serta pentingnya hubungan sosial yang sehat dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk kesejahteraan emosional. Buku ini juga menyediakan berbagai strategi praktis untuk mengatasi situasi stres dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau dalam lingkungan sosial agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pendengar, jumlah penduduk Kabupaten Fak-Fak Papua Barat mencapai 98.227 jiwa berdasarkan data kependudukan bersih semester pertama 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 50.217 laki-laki dan 48.010 perempuan. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Fak-Fak menunjukkan jumlah penduduk tersebut meningkat dibandingkan semester kedua 2025 yang tercatat 96.503 jiwa. Dengan demikian, terjadi penambahan sebanyak 1.724 jiwa atau sekitar 1,79%. PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Fak-Fak Erwin Dwi Putra mengatakan, data kependudukan menjadi dasar penting dalam mendukung berbagai pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemutakhiran dan akurasi data terus didorong. Berdasarkan struktur usia, kelompok penduduk 15 hingga 64 tahun menjadi yang terbesar dengan jumlah 65.873 jiwa atau 67,6%. Sementara penduduk usia 0 hingga 14 tahun sebanyak 23.042 jiwa atau 23,46%. Sedangkan usia 65 tahun ke atas tercatat 3.835 jiwa atau 3,90%. Komposisi tersebut menunjukkan besarnya proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Fak-Fak. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 5 dari sebaran penduduk menurut distrik Pariwari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yakni 25.806 jiwa. Selanjutnya distrik Fak-Fak sebanyak 18.389 jiwa dan Fak-Fak Tengah 14.911 jiwa, sementara Kokas tercatat 4.901 jiwa dan Teluk Patipi 4.779 jiwa. 5 distrik tersebut secara keseluruhan mencatat 58.786 jiwa atau sekitar 59,84% dari total penduduk Kabupaten Fak-Fak. Secara umum, kepadatan penduduk Fak-Fak tercatat sekitar 17 jiwa per kilometer persegi. Dari sisi administrasi kependudukan, cakupan perekaman KTPL telah mencapai 93,3%, sementara kepemilikan kartu identitas anak KIA tercatat 52,3%, dan kepemilikan akta kelahiran mencapai 60,79%. Erwin menghimbau masyarakat melengkapi dokumen kependudukan dan memastikan data yang tercantum sesuai kondisi sebenarnya. Data tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Fak-Fak. Demikian informasi pendengar yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa langsung mengunjungi portal resmi kami untuk mendapatkan informasi berita terkini, akurat dan mendalam.
1: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital, beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pendengar, kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Fak-Fak melalui wilayah kerja Pelabuhan Karas menerima kunjungan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fak-Fak di Pelabuhan Karas, Distrik Karas. Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Karas Alimin Esos sebagai bagian dari sinergi antar instansi dalam memastikan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tim DLHP Kabupaten Fak-Fak melaksanakan pengawasan reguler secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Pelabuhan Karas. Pengawasan dilakukan untuk melihat kondisi serta pelaksanaan pengelolaan lingkungan di kawasan pelabuhan. Pelaksanaan pengawasan mengacu pada Pasal 22 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengawasan dan sanksi administratif bidang lingkungan hidup. Dalam kegiatan tersebut, Pelabuhan Karas juga memperoleh dukungan berupa 2 unit tempat sampah. Sarana tersebut diperuntukkan bagi pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya, meliputi sampah organik, non-organik, serta limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dukungan sarana pengelolaan sampah tersebut diharapkan dapat membantu pihak pelabuhan dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan Pelabuhan Karas. Melalui pengawasan reguler, sinergi antar instansi, serta dukungan sarana pengelolaan sampah, kebersihan dan pengelolaan lingkungan di kawasan Pelabuhan Karas diharapkan terus ditingkatkan. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelabuhan yang tertib, bersih, dan berkelanjutan.
1: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan, sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang, dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: ayo kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Pendengar Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak Taha Bahmid menyebut wilayah Fakfak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan tanaman sayuran dan hortikultura. Menurut Taha, kondisi tersebut telah dibuktikan melalui aktivitas usaha tani masyarakat yang selama ini berjalan dengan baik di sejumlah wilayah. Petani dinilai mampu mengembangkan kebun dengan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Ia menyebut sejumlah komoditas yang dinilai cocok dikembangkan petani Fakfak diantaranya buncis, kangkung, sawi, dan jagung manis. Selain itu, tanaman cabai, kacang tanah, dan kacang panjang juga dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Taha mengatakan, pengembangan pertanian sebaiknya dimulai dari komoditas yang sudah terbukti dapat dibudidayakan oleh petani lokal. Hal tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan memaksakan petani menanam komoditas tertentu yang belum tentu memberikan hasil. Ia juga menambahkan pengembangan komoditas pertanian tetap bergantung pada inisiatif dan kemauan petani. Taha menyebut tanaman kol pernah diusahakan di distrik Bombrai, namun tidak berlangsung lama sehingga pemerintah memilih mendorong optimalisasi komoditas yang telah sesuai dan diminati oleh petani.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, yaitu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Peringkat program transformasi ekonomi kampung terpadu tekad mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui kegiatan demonstrasi plot demplot tahun anggaran 2020 di Kampung Waho, Distrik Kamprau, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Salah satu kegiatan yang dilakukan kelompok pengelola bantuan KPB Demplot Waho berupa pelatihan pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah. Masyarakat diajarkan mengolah udang menjadi kerupuk sebagai salah satu produk potensial kampung. Ketua Demplot Kampung Waho, Laura Astarida Kameubun, mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan warga dalam mengolah hasil laut agar tidak hanya dipasarkan dalam bentuk mentah. Menurutnya selama ini sebagian hasil tangkapan berupa udang lebih banyak dipasarkan dalam kondisi segar. Pola tersebut membuat nilai ekonomi komoditas belum maksimal karena belum melalui proses pengolahan. Melalui pembuatan kerupuk udang, masyarakat diharapkan dapat menciptakan produk baru yang memiliki nilai jual sekaligus membuka peluang usaha bagi keluarga di kampung. Laura menjelaskan kerupuk udang dipilih karena bahan bakunya relatif mudah diperoleh dari lingkungan sekitar. Selain itu, proses pembuatannya dapat dilakukan menggunakan peralatan sederhana sehingga memungkinkan dikembangkan sebagai usaha rumah tangga. Produk olahan tersebut juga dinilai memiliki peluang pasar apabila kualitas, kemasan, dan proses produksinya dikelola secara konsisten. Karena itu, keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan demonstrasi, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan. Ia berharap kegiatan serupa mendapat pendampingan lanjutan sehingga kemampuan warga dalam mengolah hasil perikanan terus berkembang. Peningkatan kualitas produk dinilai penting agar hasil produksi mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menjadi salah satu produk unggulan Kampung Waho. Program tekad melalui kegiatan Demplot diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Kampung Waho dengan mengembangkan potensi perikanan menjadi produk bernilai tambah dan berkelanjutan.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
5: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
4: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
5: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
4: Jadi ntar kita ngapain ya?
5: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
4: Kalau gitu aku harus ikut nih.
5: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.